0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey sis, sibuk banget ya sekarang?
3: Iya, kerjaan numpuk terus, sampai kadang lupa ibadah.
2: Wah, hati-hati loh, kerja penting, tapi ibadah lebih penting. Itu yang bikin hati tenang.
3: Iya juga ya, soalnya kalau taat ibadah, biasanya kan kita juga lebih sabar sama orang lain.
2: Betul, yuk jaga ibadah, jaga akhlak, dan jangan lupa berbuat baik pada sesama.
4: Mari taat ibadah dan tebarkan kebaikan.

Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: lomongo panggola. Wano ito helumo, bolihu idu motimbungo.
1: Jika kita bersatu, gunung pun akan rata. Artinya, memelihara persatuan dan kesatuan.
2: Perilaku yang harus dijauhkan dari diri kita. Yang pertama, nenek olo, tingkah laku yang menjengkelkan. Kedua, wetetolo, berbicara tidak pada tempatnya atau asal bunyi. Yang ketiga, kekengolo, tingkah laku yang sengaja dibuat-buat untuk mencari perhatian. Yang keempat, kureketolo, berbicara dan bertingkah sembarangan. Kelima, paingolo, suka membantah dengan kasar. Keenam, bulabolo, membual atau berbicara yang tidak bermakna. Biasanya disebut bisala dilaotu maaninalio atau berbicara omong kosong. Dan yang ketujuh, hutatingolo, berbicara dan bertingkah kasar atau disebut bangganga atau kurang ajar.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Mengulang mau tanya, tipu tiribotia dilakabala tani uma pohutule apulu kialio. Boholo petameta oli putiri, wano bolo tituani opatuju muhile tolowati ya umalihialo. Imo tatolo balangilo, totalu lomongo udula aloatia monato oabu. Boholo petameta ale apulu, iwan mo dito wa umbu ima mota motolo balang. Dabo, walolo butia umo na ode oab. Wa ubotia mbo idila o polipio. Bolo to tameta oli putiri. Wano o dito ma to duolo tituani moti ombi tolo mai tolo watia. Tema potong-potong mai lo watia ode oabu. Iti putir boti aju ma lopongola bu polipi io wa umati lu momboto ode oabu. Ite apu lu boti aju de bo wohe wohe. Uhe mo ahawatiria ole apu lu boti wanu bolo modehu

0: Inde, dulu mau pota. Iman dihukum mau tontoh itu mesti ada apa lu? I odi tu jui le tunggal mola ode oabu. Bo ilohe lo ondo lamahio lo oabu buti. Ma polo linggela elenggela lo matelio mo milohe wito boli utia. Iju tipu tiribotia mama olo lele olia molio uma wolota lola imai. Itia mali putir botia ju da olo mia lo oabu. Iti olo mia botia ju ma kuto-kuto lo onto oleh apul. Ua lolo iya itu ju ma mo de huto-kuto la kulo olo mia buti. Atia mali putir itu. Dapo odi temati lomba ngama oli putiri de ute apulo botita lo tulungi olio. Iti amuli putiri botia ju de lo ma ilimio ma mola. Wau ma ilo tanggula ma oli putiri odelia molio aba te apulo botia aba ma opa tuju motolo bala motolo watia. Uma pohutulio ilelio lumba-lumba ya to anto bolo to tameta olia molio liputiri tu odotio ma lopo osala mati olemu ima tolimo upatujulio wo apul ma tolimo ulohila wasanangi uma motolo palanga wala uu. Labo bo tua usara tilio. Lolohe olemu tonu ti mandahio lotani kamu boti. Iju, opitu lo mengodulahu botia. Tutu wawa jula mahio, tutu wawa lakulio. Iwanu odelo bahasa lo komputer tiali juda kopi paste. Jodak kopi paste mengodulau beti. Ida masuk saju pun antu timan dahio malota atau notani kali. Bolo walia molo mengodulau beti. Beti bolo tulau tamulo olem. Tono timan dahio lotani kam. Wanu tiluhata ta tilunggo umu wima poponika. Labo wanu tilala ipo walingo alamu iyo. Iti apulu botia ju mamo ai bulu lato pikilangi sabutu tua wala kulo mengulah boti. Iti apulu botia ju debo ma oto-oton dongi oto mengulah boti. Debo nila otawa lio timantahi olo tani kali o boti. Debo ma susuka iti apulu botia ju. Dapat tinggal di itu ju. Wanu walo bahasa itu ju. Jodoh takkan lari kemana. Nde utiti. Bolo boti ju. Wali popo mamai lo titampe to bulonga le apulu. Wau malo polo humo. Matulungia umai. Oh. Po obilo olemu. Tonu ta ilo ombita uto pungutio. Ima ta ta boitono ta dulah utani kam. Ite apulu boti aju ma obi obi lohi oto wali popo boti. Odito wali popo boti lo titambe to punguto lo tala ngotalio lo ta pitu lo ta boti. Hinde wolo ju tilunggo iole apulu boti hati putiri. Bolo wali putir ma tu udu ma ukuru ito ulot padahal obilohe umai odelo mo ai bulula topiki langi umelantu dapo ma ukuru iju ma to ubo ito lo mola juma ila kajilio ko aku wau tiamu liputiri uma moponika olemu woli putiri bla bla bla bla mateli momunika lio hindewa bodia uti upomate e apul
1: puluh wali apulu makan mau nikah yo
0: belum kuat iyo antu ipih iyo paita ju hungkuli betila wali toba itu hingga wanu tinggal lo wali masa botia hingga otu tuju damali piral akaji boti hingga bolo-bolo dila posting nyerota amo imbu ompongi mongolio juan dila mau posting ati udu jamani ju mengerti lo mengerti amo ade bobang ngolo cubo tia unggungguli wanu me raji ma bilangango kopi juma wah watai labo unggungguli botia ju ma uito ju longko polo tapu mai lo wati ya

0: bola.
1: Boodelo dila lotulidu.
0: Seperti lidah ular, artinya munafik.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, seni ukir Batak berkembang dalam kehidupan budaya masyarakat Batak di Sumatera Utara. Ukiran dapat ditemukan pada berbagai bagian rumah adat dan benda-benda tradisional. Motif yang digunakan memiliki bentuk serta simbol yang berkaitan dengan pandangan hidup masyarakat. Proses pengerjaannya membutuhkan ketelitian dan keterampilan yang diwariskan antar generasi. Seni ukir tersebut turut memperkuat identitas budaya masyarakat Batak. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Watia pada imu odolo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Mami hadir kembali tentunya dengan cerita yang berbeda, yang Mami konversi dari data-data pustaka dan dari data di lapangan. Anak-anakku sayang, tahukah kalian bahwa satu cerita atau dongeng, jika dituturkan atau diceritakan misalkan oleh 10 orang, akan berkembang menjadi 10 versi cerita yang berbeda. Dan ini akan menjadi sebuah kekayaan yang menakjubkan. Jadi, tidak usah heran ya, jika nanti cerita yang ibu atau ayah dongengkan di rumah berbeda dengan yang kalian dengar di radio, atau ditonton di TV, ataupun yang kalian baca di buku-buku perpustakaan sekolah. Nah anak-anak, sudah penasaran dengan cerita yang akan Mami bawakan hari ini? Sebelum dimulai, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: FM 95,1 MHz.

Nah anak-anak, sudah siap semuanya? Judul cerita kali ini adalah Putri Bulaidaa. Selamat mendengarkan.

0: Pada awal abad ke-14, di kaki gunung Tilongkawila, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Bangio. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat arif dan bijaksana. Kehidupan di kerajaan ini sangat tentram dan damai. Rakyat hidup makmur tidak hanya dari hasil pertanian yang melimpah, tetapi juga dari hasil-hasil sungai yang ada di wilayah itu. Saking makmurnya, tak ada satupun dari mereka mau mengganggu ekosistem hutan yang mengelilingi dataran itu. Sekali-kali memang ada yang berburu, itu pun jika hewan liar masuk ke dalam kebun milik rakyat. Setiap pagi, sang raja akan menyempatkan diri berjalan-jalan dan melihat-lihat keadaan rakyatnya. Ia juga terkadang membawa ketiga putranya, Pangeran Pulo Moduyo, Pangeran Mooduto, dan Putri Bulaidaa. Mereka sangat senang sekali, apalagi jika diajak berjalan-jalan di tepi sungai. Suatu hari, saat sedang berada di tepi salah satu sungai di negeri itu, Ayahanda, Pulika, Ananda, dan Adinda Mooduto bermain di sungai. Iya, Ayahanda, aku ingin bermain bersama Kakanda. Ya, Ayah, boleh ya? Tatapan permohonan kedua anaknya itu membuat Baginda Raja tertawa geli. Apa yang kalian lakukan? Wajah kalian itu akan membuatku sakit perut karena tertawa. Ayolah, Ayah, jangan menertawakan kami. Oh iya, maafkan Ayahanda. Maafkan Ayahanda, nak. Tapi siapa yang akan menjaga kalian berdua?
1: Aku yang akan menjaga mereka, Ayahanda.
0: Wah, putri kecilku akan menjadi penjaga bagi kedua kakaknya.
1: Benar sekali, Ayahanda. Jika Ayahanda menyerahkan tanggung jawab itu kepada pengawal, Ananda berpikir paman-paman ini tak akan melaporkan semua yang kakak-kakak lakukan.
0: Apa benar begitu?
1: Benar. Apa Ayahanda masih ingat kejadian beberapa hari yang lalu?
0: Iya, Ayahanda masih ingat. Kedua kakakmu itu terluka karena jatuh dari tangga, kan?
1: Ayah salah. Sebenarnya mereka berdua tidak jatuh dari tangga.
2: Bulaidaa, jangan ceritakan itu pada Ayah.
1: Iya, Adinda. Ingat, kau telah berjanji kepada kami.
0: Putri Bulaidaa menatap kedua kakaknya. Nah, anak-anak, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Putri Bulaidaa akan menceritakan hal itu kepada ayahandanya? Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan yang satu ini.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
3: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
2: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
3: Ya iyalah.
2: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?
4: Halo sahabat budaya, saya Kak Seto. Jangan lupa dengarkan terus program unggulan Pilu atau Dongeng untuk Anak bersama Mami Raihan Lahijun hanya di RRI Pro 4 Gorontalo 95,1 FM Jalipatawa.
5: FM 95,1 MHz.

0: Kita lanjutkan ceritanya ya. Bu Laida, coba ceritakan apa yang terjadi.
1: Aku tidak berani, Ayahanda.
0: Ayolah, kau harus menceritakan itu pada ayahmu.
1: Tapi, aku sudah berjanji, Ayahanda. Aku tak akan melanggar janjimu itu. Maksudku, aku tak akan melanggar janjiku, Ayahanda. Tolonglah, Ayahanda.
0: Jawab Putri Bu Laida'a sambil menatap kedua kakaknya. Raja mengerti. Kalau begitu, aku akan menanyakan pada kalian berdua apa yang terjadi waktu itu. Pangeran Pulomodoyo dan Moodoto tertunduk ketakutan. Tenanglah, aku tak akan menghukum ataupun marah.
1: Apa benar demikian?
0: Pangeran Pulomodoyo memandangi ayahnya. Ketika melihat anggukan ayahandanya itu, ia pun tersenyum dan mulai bercerita.
1: Hari itu sebenarnya, aku dan Moodoto diam-diam keluar istana dan mengikuti rombongan ayahanda. Lalu kami melihat ada seekor anak anjing yang lucu. Anak anjing itu sedang bermain. Lalu kami berdua menangkap salah satu dan ingin membawa pulang. Tapi tiba-tiba saja induknya datang dan mengejar kami. Kami berlari lalu jatuh. Untung saja waktu itu tuannya segera datang dan menyelamatkan kami. Ia juga yang mengantarkan kami sampai ke gerbang istana.
0: Sepertinya anjing itu memberikan kalian pelajaran, ucap raja dan tersenyum menatap kedua anaknya.
1: Ayahanda tidak marah?
0: Tidak, sebab dari awal ayahanda sudah tahu bahwa kalian berbohong saat kalian diam-diam mengikuti ayah. Saat itu seorang pengawal melihat kalian menangkap dan mengejar anjing itu. Dan pengawal itulah yang mengatakan kepada ayah.

0: Putri Belaidaah, bukan ayahandamu yang hebat, tapi pengawal-pengawal ayahandamu ini yang hebat. Meskipun masih kecil, Putri Belaidaah mengerti dengan maksud ucapan ayahnya itu. Ia lalu langsung menemui beberapa pengawal yang sedang berdiri di belakang sang raja.
1: "Paman-paman pengawal, maafkan aku ya. Paman, maafkan aku atas ucapanku yang tadi ya."
0: Para pengawal itu mengangguk sambil tersenyum. Melihat itu, sang raja sangat bahagia. Ia lalu mengelus rambut putri kesayangannya itu dan berkata kepada Pangeran Pulomodyo dan Mooduto,
2: "Kali ini kalian dimaafkan. Tapi ingat, jangan mengulangi lagi perbuatan itu. Ayahanda akan sangat sedih jika kalian berbohong lagi dan mengambil milik orang lain tanpa izin. Mengerti?"
0: Pangeran Pulomodyo dan Mooduto menganggukkan kepala bersamaan.
2: "Sekarang pergilah bermain di sungai. Ayahanda akan meninggalkan beberapa pengawal untuk menjaga kalian. Dan kau, Putri Belaidaah, maukah kau ikut menemani ayah melihat-lihat negeri kita ini?"
0: Belaidaah mengangguk dan berlari-lari kecil mendahului ayahandanya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Halo sahabat budaya, saya Nirwan Ahmad Arsuka, pendiri Pustaka Bergerak Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus RRI Pro 4 Gorontalo di 95,1 FM Jalipatawa.
4: Toduolo Wolamiatia Topro 4 Gorontalo. Pro 4 FM 95,1 MHz.
5: Anak-anak, Mami lanjutkan ceritanya ya. Tahun kemudian, Putri Bulaidaa tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Selain cantik, ia juga sangat cerdas, cakap, dan rendah hati. Demikian juga

luas. Kecerdasan dan kecerdikannya sudah banyak membantu raja dalam memecahkan berbagai permasalahan. Terkadang raja sangat heran dengan kemampuan dari putri bungsunya itu. Namun, ketika melihat kebiasaan membaca putrinya itu, ia pun mengerti. Putri Bulaidaa datang dengan tergesa-gesa. Ia datang menemui ayahandanya. Ayahanda lalu mengutarakan niatnya untuk beristirahat dan menyerahkan tapu pemerintahan kepada salah satu putranya. Tapi ia bingung memilih. Kedua pangeran memiliki kemampuan yang sama. Usia mereka pun tidak terpaut jauh. Masing-masing mereka memiliki pendukung yang setia. Meskipun agak terkejut dan pada awalnya sulit menerima, tapi pada akhirnya Putri Bulaidaa mengerti dan mau membantu ayahandanya. Ia mengusulkan agar raja membuat sebuah sayembara. Tanpa berpikir panjang, mendengar usulan itu, raja langsung menerimanya. Nah anak-anak, apa yang direncanakan oleh Putri Bulaidaa dan Sang Baginda Raja? Jangan kemana-mana, tetaplah setia mendengarkan RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?
2: FM 95,1 MHz.

0: Nah anak-anak, Mami lanjutkan ceritanya ya. Keesokan harinya, lapangan istana telah dipenuhi oleh rakyat Bangio. Tampak Pangeran Mooduto dan Pangeran Pulomodoyo turut hadir juga di sana. Keduanya diminta berdiri oleh Baginda Raja. Lalu datanglah Putri Bulaidaa. Di belakangnya ada dua orang dayang yang masing-masing memegang sebuah nampan. Dalam setiap nampan ada 100 ujung tebu. Nampan itu dibagikan oleh Putri Bulaidaa kepada kedua kakaknya. Lalu Pangeran Pulomodoyo dan Pangeran Mooduto menerima nampan yang diberikan oleh adiknya itu dengan penuh keheranan. Namun melihat raut muka ayahandanya yang biasa-biasa saja, mereka pun mengurungkan niatnya untuk bertanya. Dari arah panggung kehormatan datanglah Talenga Pogambango.
1: Rakyat Bangio, hari ini atas permintaan raja, kita semua akan memilih siapakah dari kedua pangeran ini yang pantas menjadi raja Bangio.
0: Semua yang hadir di tempat itu terkejut. Demikian juga dengan kedua pangeran. Pangeran Pulomodoyo memanggil Putri Bulaidaa.
2: Adinda, apa yang terjadi dengan ayahanda? Apa beliau sakit?
0: Melihat kekhawatiran yang tergambar di raut wajah kedua kakaknya, Putri Bulaidaa tersenyum dan berkata,
3: "Kakanda berdua, tenanglah. Ayahanda tidak apa-apa. Ia hanya ingin cepat-cepat beristirahat dari segala urusan kerajaan. Menurut ayahanda, sudah saatnya kakanda berdua menggantikannya.
2: Tapi mengapa ayahanda tidak menunjuk langsung? Bukankah Kanda Pulomodoyo adalah saudara tertua kita? Dia pantas untuk menggantikan ayahanda."
3: "Aku sependapat denganmu, Kanda Mooduto. Tetapi ayahanda mungkin punya pemikiran yang lain. Ia ingin menyerahkan semuanya kepada rakyat Bangio. Dan semua orang memiliki hak untuk memberikan suara."
2: "Kakanda sangat setuju dengan apa yang diusulkan oleh ayahanda. Kita serahkan semuanya kepada rakyat. Apalagi kakanda tidak ingin menjadi raja."
3: "Kanda, jangan bicara seperti itu."
0: Mooduto menatap kakaknya dengan wajah sedih.
2: "Tenanglah Adinda, kita tunggu bagaimana hasilnya."
1: "Baiklah semuanya, sesuai titah sang raja untuk menentukan siapa yang layak menjadi raja, maka akan diadakan lomba makan tebu. Silahkan kedua pangeran memeriksa nampan masing-masing. Setiap nampan berisi 100 ujung tebu. Dan kami minta seluruh rakyat untuk menjadi jurinya."
0: Setelah semua persiapan selesai, lomba itu pun dimulai. Semua pasang mata memperhatikannya. Pangeran Pulomodoyo mengupas tebu dari bawah ke atas. Ia tidak mengupas sampai ke ruas. Setiap ruas akan dipotongnya. Begitu seterusnya. Hanya bagian yang manis saja yang dimakannya. Sedangkan Pangeran Mooduto mengupas tebu secara keseluruhan dari atas ke bawah dan tak menyisahkan ruasnya. Akhirnya, keduanya mampu menghabiskan seluruh tebu itu dengan bersamaan. Dan hal ini membuat raja menjadi bingung. Namun tidak demikian dengan Putri Bulaidaa. Ia segera menemui ayahandanya.
3: "Ayahanda, Tak usah risau. Bukankah kau ingin rakyat yang memilih? Serahkan semuanya pada mereka, ayahanda. Raja mengangguk dan meminta Talenga Pogambango untuk bicara.
1: Kalian sudah melihat semuanya. Silakan menentukan pilihan. Ayahanda, izinkan Ananda bicara.
3: Pangeran Pulomoduyo bertanya kepada ayahandanya. Melihat isyarat persetujuan dari sang raja, Talenga Pogambango mempersilahkan Pangeran Pulomoduyo.
1: Rakyat Bangio yang kucintai, aku Pangeran Pulomoduyo tidak ingin menjadi raja. Aku hanya ingin berkelana ke banyak negeri. Jika kalian berkenan, silahkan memilih adikku Pangeran Mo'oduto.
3: Pangeran Mo'oduto ingin menyela kata-kata kakaknya. Tapi sayang sekali, Pangeran Pulomoduyo menghentikannya.
2: Adinda, kau paling layak menggantikan ayah. Aku tidak ingin terikat. Aku ingin merdeka dan melakukan sebuah perjalanan.

Pangeran Mo'oduto sangat sedih mendengar perkataan kakak tertuanya. "Baiklah, Kanda, jika itu yang kau inginkan." Rakyat pun segera memilih. Sebagian yang ingin menetap memilih Pangeran Mo'oduto, dan sebagian lagi yang ingin berkelana memilih Pangeran Fulomoduyo. Akhirnya Pangeran Mo'oduto menjadi Raja Bangio, dan para pengikutnya diberi gelar Iotogia, yang berarti kaum yang menetap. Sedangkan untuk pengikut Pangeran Fulomoduyo diberi gelar Padudutia, yang berarti kaum pengelana. Putri Kulaidaa atas seizin ayahandanya mengikuti Pangeran Fulomoduyo dan berlayar menyusuri Sungai Bone. Mereka lalu berlabuh di wilayah Kerajaan Kulon Dalangi. Di kerajaan inilah kemudian Putri Kulaidaa bertemu dengan Raja Kumalanggi, yaitu Raja Kulon Dalangi. Ia kemudian menikah dengan Raja Kulon Dalangi dan melahirkan seorang pangeran yang bernama Wadipalapa.

Nah anak-anak, demikianlah cerita ini. Jaga lisanmu, janji harus ditepati, kepercayaan harus dijaga. Sikap jujur, rendah hati, dan bertanggung jawab akan membuatmu selalu dalam kebaikan. Untuk ayah bunda di rumah dan para pendidik, ingatlah, satu keteladanan lebih baik daripada 1000 kata. Mari menjadi orang tua yang bijaksana bagi seluruh anak di sekitar kita. Ingatlah, harta yang paling berharga bukanlah materi, melainkan keluarga yang bahagia. Saya Raihan Lahijun, founder komunitas Lipu'u Pustaka Gorontalo. Sampai bertemu di dongeng selanjutnya. Ayo membaca, salam bergerak, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rusia, Motoro Adi, Wau, Motoro Arabu, Otol, Muhu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat budaya Lholondalo, mengudula amongo tato mongo ti lo mongo tiamo. Baku dapa lagi dengan Ti Anjayan di hari ini Ahad 23 Agustus 2026 untuk Nusantara Siang. Seperti biasanya kita akan bersama hingga tuntas di jam 2 siang nanti.

Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semua, sahabat budaya Lolondalo yang masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Odu Olo sudah pilih Pro 4 sebagai teman Anda, menemani suasana liburan Anda, baik yang lagi berkumpul bersama dengan keluarga, barangkali hari ini ada acara keluarga ya. Kemudian juga yang saat ini lagi berada di tempat wisata ya, baik yang ada di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, Bualemo, dan lain sebagainya nih sahabat budaya. Kalau di kota Gorontalo ya banyaknya cuma wisata kolam renang aja nih sahabat budaya. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting Anda bisa seru-seruan bareng keluarga. Tapi kalau pengen di rumah aja juga nggak apa-apa ya sahabat budaya. Karena liburan tidak identik harus keluar rumah sahabat budaya. Di dalam rumah pun Anda bisa mengajak keluarga untuk karaokean, kemudian coba menu masakan baru ya, atau bisa juga nonton film yang belum sempat Anda tonton juga. Itu bisa jadi alternatif untuk mengisi liburan bersama dengan keluarga. Sahabat budaya, Ti Anjayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat Sabtu kemarin ya. Peninjauan ini mengingatkan kembali panjangnya sejarah karhutla yang berulang setiap musim kemarau di Indonesia. Karhutla ini terutama terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan dampak lingkungan, kesehatan, sosial, serta ekonomi. Fenomena ini juga pernah menimbulkan kabut asap hingga melintasi batas negara dan mengganggu aktivitas masyarakat. Salah satu peristiwa terbesar pernah terjadi tuh di tahun 1997 hingga 1998 ketika El Nino memicu kemarau panjang. Kebakaran meluas terutama di lahan gambut Sumatera dan Kalimantan dengan luas area terbakar mencapai jutaan hektar. Karhutla kembali terjadi sahabat budaya dalam skala besar di tahun 2006, 2013, dan juga 2015 di berbagai wilayah. Bahkan kebakaran 2015 ini jadi salah satu peristiwa terparah dengan luas area terbakar sekitar 2,6 juta hektar. Dampaknya terasa pada kesehatan masyarakat, transportasi, pendidikan, kegiatan ekonomi, serta kondisi lingkungan di berbagai daerah. Kabut asap bahkan menyebar ke sejumlah negara tetangga ya, sehingga karhutla ini berkembang menjadi persoalan lingkungan lintas batas. Berbagai kajian menunjukkan aktivitas manusia ini jadi salah satu faktor utama pemicu kebakaran hutan dan lahan. Pembukaan lahan menggunakan api itu masih dilakukan karena dianggap lebih murah dan cepat oleh sebagian pihak. Risiko kebakaran meningkat ketika musim kemarau tiba dan kondisi vegetasi jadi kering sehingga api ini mudah menyebar. Kerentanan semakin tinggi pada lahan gambut yang mengalami pengeringan akibat pembangunan kanal dan juga perubahan tata air. Informasi selengkapnya sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
2: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Asik bener lagunya Sobat Budaya. Ada yang lagi ikutan joget gak sih? Meskipun cuaca terik di luaran sana, gak ada salahnya ikutan joget ya. Daripada cuma dudu-dudu badiam Sobat Budaya, ya mendingan goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan ya. Semoga saja lagu-lagu yang dianjain hadirkan insya Allah bisa menghibur Anda semua di pagi menjelang siang ini ya Sahabat Budaya. Terutama buat yang baru bangun tidur nih. Wah, kesiangan bangunnya Sahabat Budaya karena begadang semalam ya. Oke, Sahabat Budaya Lolondalo, masuk dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id. Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah atau CBP sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Ketersediaan stok bahan pangan pokok ini disiapkan secara matang untuk menghadapi ancaman fenomena alam El Nino.

Langkah antisipasi pertama kali ini dinilai jauh lebih siap dibandingkan saat menghadapi krisis iklim sebelumnya. Pada periode fenomena El Nino 2023 dan 2024, impor beras itu bahkan tercatat sempat menyentuh angka 7 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kesiapan pangan nasional. Pernyataan resmi mengenai stok beras darurat ini disampaikan dalam siaran pers di Jakarta Sabtu kemarin, ya, 22 Agustus 2026. Amran mengatakan evaluasi penanganan krisis pangan yang melanda tanah air pada beberapa tahun sebelumnya, di mana pengalaman berharga ini dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri dalam jangka panjang. Badan Pangan Nasional menyalurkan beras cadangan secara bertahap ke berbagai daerah hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran komoditas beras tersebut difokuskan untuk mengendalikan stabilitas harga di pasar saat musim kemarau. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas I Gusti Ketut Astawa juga memberikan keterangan terkait realisasi pendistribusian. Intervensi pasar dilakukan untuk menekan potensi lonjakan inflasi beras akibat puncak musim kemarau. Dan realisasi distribusi cadangan beras pemerintah atau CBP saat ini sudah mencapai 1,65 juta ton. Informasi selengkapnya, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id. Kita lanjut lagi goyang, sahabat budaya.

Sambat budaya lulun dalo monggo dulo monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Lanjut lagi ke informasi berikutnya, BMKG mencatat ribuan gempa susulan masih terjadi setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT. Hingga hari ini ya, Ahad 23 Agustus 2025 pukul 5 waktu Indonesia Barat, jumlah gempa susulan yang terpantau ini telah mencapai 5.688 kejadian. Dari 5.688 gempa susulan, kekuatan terbesar tercatat mencapai magnitudo 6,2, sedangkan gempa susulan magnitudo terkecil 1,1. BMKG juga mencatat 32 gempa susulan memiliki magnitudo di atas 5, sementara 130 kejadian lainnya dirasakan oleh masyarakat. Meski jumlah aktivitas seismik mulai menunjukkan kecenderungan menurun, BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap waspada. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasanya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBTS saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasanya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS. Jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah bahwasanya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri, yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih Mas?
1: Jadi ini tempat pembibitan kita Mas.
2: Oh, gitu.
1: Seperti mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Okay. Ini bibit-bibitnya atau gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan edelweissnya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu.
2: Oke.
1: Okay. Jadi gitu, karena memang
2: udah awalnya, mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga edelweiss yang sudah tua gini, ini ada bijinya.
2: Mm-mm.
1: Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka yang juga?
1: Cepat, bukan, oh. Kalau yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga.
2: Okay.
1: Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita atau namanya kita sapih penyapian yang di sebelah kita.
2: Oh,
1: nanti
2: ya, okay.
1: Adalah tempat penyapian kita
2: ini kurang lebih sekitar 3 meter, ya
1: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Ini sudah ribuan jumlahnya. Oh. Mas, karena memang bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung, jadi secara random aja.
2: Nah,
1: tapi sudah dipastikan ribuan.
2: Okay.
1: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya Edelweiss ini sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
1: 2-3 bulan.
2: Oh,
1: Sekitar ukuran 5 sampai 10 cm.
2: Oh, gitu.
1: Nah, nanti kita
2: pindah. Ya, penyapian sudah ada?
1: Penyapian ada.
2: Oke, kita coba sekalian lihat.
1: Oh, ini banyak banget nih, lihat bisa ya? Dilihat nih.
2: Oh, ini man, ini juga.
1: Ini ya sudah, jadi udah lumayan gede kalau ini. Karena memang tumbuhnya pun juga random ya. Jadi enggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu enggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh, jadi nanti yang seperti ini nanti akan ini diambil. Ini
1: sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
2: Ke penyemaian. Oke.
1: Okay. Ke penyapihannya.
2: Oh, penyapian.
1: Okay. Nah, ini tempat penyapian kita.
2: Oh, nah, seperti ini ya.
1: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri?
1: Dipisahin sendiri-sendiri ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
2: Oh.
1: Nah, nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana? Yang ini mas?
1: 20-30 cm itu udah siap pindah. Pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini, mohon maaf?
1: Ya, kalau ini tanaman hias.
2: Oh, biasa ya?
1: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke.
1: Okay. Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Ya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan ya?
1: Penyapihan,
2: udah agak dewasa lah seperti
1: dewasa,
2: itu.
1: Akar sudah kuat, baru nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas?
1: Sama,
2: ya?
1: Sebelah sini juga sama. Nih.
2: Ini yang udah masih tahap penyapihan juga berarti?
1: Tahap penyapihan juga.
2: Oke.
1: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
2: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk apa?
1: Ini biasanya kalau untuk ini biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
1: Nggak masalah sebenarnya nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya dulu sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak terutama sama gulma itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
2: Di alam?
1: Bukan. Kalau kita di sini. Oh. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
2: Oh gitu, jauh
1: maksimal,
2: ya?
1: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edulis ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
2: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
1: Terlalu banyak nggak bagus, terutama yang tanaman masih di persemaian.
2: Oh,
1: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu.
2: Kalau iya.
1: Nah, kalau di sini udah aman.
2: Pakai fiber ya itu ya.
1: Kalau di sini udah aman.
2: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
1: Iya.
2: Itu. Yang udah siap, ya, panen.
1: Siap panen
2: atau
1: di
2: sudah
1: senam?
2: Oh, ya, ini ya.
1: Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
2: Oh nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
2: Eh, saya izin ya mas ya.
1: Boleh. Biar sekalian tahu.
2: Nih. Maaf.
1: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
2: Itu bijinya diambil kemudian disemai.
1: Disemai di sana. Ini. Nah, ini Mas Tomo bijinya. Ini ya, maaf ya, saya bilang lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
2: Jadi kita ambil pemilihan biji nya yang bagus atau
1: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini ini nggak semua bunga ini ada bijinya. Jadi biasanya yang kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit itu yang kita pastikan ada bijinya, tapi kalau yang nggak ada bijinya biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
2: Gitu.
1: Seperti itu karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
2: Okay. Yang keras atau apa kayak
1: ya,
2: gitu bijinya jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti
1: kalau
2: itu.
1: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
2: Oh, yang tadi awal itu
1: yang
2: juga
1: di
2: ya.
1: Awal.
2: Yang 9 bulan itu ya.
1: Betul.
2: Panennya
1: ini paling cepat namanya bisa dilihat dengan yang lain kan ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
2: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun. Oh, 1,5 sampai 2 tahun.
1: 2 tahun.
2: Berbunganya?
1: Baru bisa berbunga.
2: Seperti ini juga berbunganya?
1: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
2: Oh, oke. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
1: Sudah siap panen. Kalau yang
2: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
1: Betul.
2: Oke.
1: Okay. Kita lanjut yang lain yang di sebelah sana.
2: Boleh,
1: jenis
2: boleh.
1: Yang satunya.
2: Oh ini banyak sekali mas.
1: Ya.
2: Selain edelweiss juga ada apa lagi?
1: Ada tanaman hias saja sebenarnya itu cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik gitu kan, bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya, lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya. Okay. Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
2: Iya, iya, iya. Ya. Oke. Okay. Mana selain tadi?
1: Nah, yang sebenarnya satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya. Yang sebelah sini.
2: Oh, ini ya?
1: Nah, sama ini kan udah beda.
2: Oh iya. Beda tuh. Ini javanica.
1: Ini javanica. Ini? Kalau yang ini viscida namanya.
2: Viscida.
1: Viscida.
2: Oh.
1: Ya.
2: Ini yang lebih lama lagi?
1: Lebih lama lagi. Kalau yang
2: berapa lama ini?
1: Sekitar 2 tahunan.
2: 2 tahun dua untuk tahun bisa tumbuh seperti
1: baru
2: ini?
1: Baru bisa berbunga.
2: Waduh.
1: Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Mm-hmm. Jangan diambil, karena prosesnya panjang dan rumit.
2: Mengagumi betul. Boleh, tapi merusak jangan.
1: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu Edelweiss, tapi bawa pasanganmu ke tempat Edelweiss tumbuh.
2: Wis.
1: Tuh.
0: Bunga Edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga Edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
3: Sebetulnya Edelweiss itu adalah bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri gitu. Jadi dari sana cuman gini aja.
4: Itu aslinya?
3: Iya, aslinya kayak gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50, ini juga 50.
1: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman Edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan. Benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik Edelweiss di alam, karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo, kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
0: Edelweiss merupakan tanaman spesial, sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini, karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, sahabat budaya, saat ini sudah jam 11 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Di Anjen akan mengupdate info UMKM untuk Anda, sahabat budaya. Informasinya di Anjen kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta mengapresiasi Universitas Terbuka atau UT Ambon yang terus menunjukkan peran nyata melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Eli menilai perguruan tinggi tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam bidang pendidikan dan penelitian, tapi juga harus hadir memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Eli memberikan perhatian terhadap keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di lokasi kegiatan. Ia menghimbau agar potensi UMKM terus dikembangkan seiring dengan semakin dikenalnya kawasan Pantai Galala sebagai salah satu destinasi wisata. Kawasan tersebut, sahabat budaya, memiliki daya tarik tidak hanya bagi masyarakat lokal, tapi juga wisatawan dari luar daerah. Bahkan sejumlah pengunjung dari Jakarta selalu menanyakan keberadaan kawasan tersebut ketika berkunjung ke Ambon. Eli berharap keberadaan destinasi wisata itu dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, sekaligus juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Ia menegaskan kolaborasi antara pemerintah, kemudian perguruan tinggi, UMKM dan masyarakat menjadi penting untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Ambon.

0: Kemitraan UMKM bukan sekedar kerja sama usaha, tetapi juga merupakan bentuk investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada perekonomian daerah. Melalui kemitraan, pelaku usaha kecil dan menengah mendapatkan akses yang lebih luas terhadap modal, teknologi, pemasaran, serta peningkatan kapasitas SDM. Sementara itu, mitra usaha baik dari sektor swasta, BUMN maupun perorangan memperoleh peluang investasi yang lebih aman karena berbasis pada aktivitas ekonomi real. Kemitraan UMKM juga mendorong terciptanya rantai pasok yang kuat dan juga berkelanjutan. Produk lokal tidak hanya diproduksi, tetapi juga diserap pasar secara konsisten. Ini berarti perputaran uang tetap berada di daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi melalui kemitraan UMKM memiliki keunggulan karena risikonya dapat dikelola secara bersama. Dengan pendampingan yang tepat, UMKM mampu tumbuh lebih profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Lebih dari itu, kemitraan UMKM adalah investasi sosial. Setiap dukungan yang diberikan bukan hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian usaha rakyat dan ketahanan ekonomi lokal. Maka dari itu, membangun kemitraan dengan UMKM bukan hanya soal bisnis hari ini, melainkan menanamkan nilai untuk masa depan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan juga berkelanjutan.
1: Berapa ini, Nau? Kain karawo ini, ya?
2: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
1: Pemahal, Jo. Abo kain?
2: Ibu, ini namanya kain karawo. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
1: Oh, begitu, Baru mau pakai di mana ini kain yang sok mahal begini, Ko?
2: Di semua kegiatan Ibu, karawo sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kameja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada paket karawo asli.
1: Ti Ibu baru tahu, Am. Semacam-macam ini produk karawo, Bugaga bo jadi oleh-oleh, Am.
2: Baru, Ibu mau ambil yang mana?
1: Tunggu dulu, Nau, masih mau lihat.
3: A few minutes later.
1: Nau, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karawo yang ungu poki-poki, ya.
2: So abis, Ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model Ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu gua yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu, Ibu.
1: Ya Allah, lama sekali itu, Nau. Ijo kangkong saja. Semua busu ini niat batunggu ungu poki-poki,
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, Suara Emas Kebanggaan Indonesia.

Sahabat budaya Lolondalo pelaku UMKM Belu diminta memperhatikan keamanan transaksi ketika berjualan melalui ruang digital. Langkah pencegahan diperlukan agar usaha terhindar dari berbagai modus penipuan daring berbahaya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, S. Vincent Dalung, mengingatkan pelaku usaha agar berhati-hati menerima permintaan pembayaran mencurigakan online. Karena menurutnya transaksi sebaiknya dilakukan secara aman sebelum barang dikirim kepada pembeli langsung. Selain itu, kata kepala dinas, pelaku usaha juga harus menjaga kerahasiaan informasi rekening dan data pribadi mereka. Kode OTP itu tidak boleh diberikan kepada siapapun yang memintanya melalui komunikasi digital. Kerentanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mengambil alih akses rekening mereka. Selain keamanan, kecepatan merespon pelanggan juga ini menentukan kepercayaan terhadap usaha digital. Pelaku UMKM juga perlu memberikan informasi produk secara jujur dan transparan kepada konsumen. Foto produk itu harus sesuai kondisi barang yang sebenarnya ya, agar tidak mengecewakan konsumen.

0: Mengudula abong utato munguti lo munguti amo, limbata lo UMKM ode sistem digital boti, dilabo tolomodu momali a u popolo ladilo wau, mopo otanggala tambati pope humalo walo utong gawa ala lo teknologi. Bo u odie boti, memo obantu olo tahi olio ato kalaja, mealo to usaha. To mimbihu, mopo tu udu tilapulo, mooluasi to umoknga tuludoi, walo umo patato boli melinggahu. Tahi olio ato kalaja muali pola huli munga tulu waumu kumisi barangi upohutu tilapulo sambe upola yadela tilapulo. Mapohutu ngotambati wauma dulu dela lo teknologi digital. Tahi olio ato kalaja olo musi mohutu mao buku polula dela doi lo popehu walo umo patato. Wau mo'o ilangi umo talawa sababu ma tongga-tongga wa'a lo teknologi digital. Tomimbihu ta mopohuna lo olio aboti ma mo'o toduo untungi oli mongolio sababu ti mongolio lebe gampangi ma'o mo'o toduo tilapulo UMKM walo halaga laba-laba lo tutu o ata wau tamba ti popotalia lo lebe membidu. Wanu odito, huna lo ungo aami labotie mawali mo olahe sewa walo umo olai atilapulo upalaluo lo tahi olio ato kalaja lo UMKM. Wau mamongohi untungi lebe data ode oli mongolio. Masatia botia mada data u malowali diludu ato digital lo UMKM u mapilohutu lo bank sentral to Indonesia.
1: Tarina, enak ini kue kering mau pesan satu uti buat hampir selebaran.
2: Oh, boleh no. Mau yang mana? Ada macam-macam kue ini, dari yang coklat, keju, sampai kue karao olo ada.
1: Tapi ini so ada izin edar kan?
2: Izin edar? Kan buatan sendiri, kenapa harus pakai izin edar?
1: Alah, Tarina, kue enak saja tidak cukup uti. Kalau tidak ada izin edar, pelanggan olo paling bosadik yang beli. Padahal kue bagi ini kasih masuk di marketplace, kancang.
2: Oh iyo, alah, baru urus bagaimana itu uti.
1: Ah, bo gampang. Tarina bisa urus izin edar macam PIRT, biar usaha makin terpercaya. Baru bikin pelanggan yakin olo, dan juga bisa masuk toko besar sama marketplace.
2: Lumayan sekali itu, Am. Semua urus, apa tadi itu? IRT atau ART?
1: PIRT, Tarina. Bomalala.

0: 요요요 그런다오. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

sahabat budaya Lolondalo, Mungudulo, Amungo, Tato, Mungo, Tilo, Mungo, Tiamo, Muslimin dan Muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Kami informasikan azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya, "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

0: dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tua Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi Kawah Daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salame datang di Nagari Tuo, Pariangan.

asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini, kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat, dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau proses pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, karena

0: ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini, kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah seperti ini kita ambil ini kan. Nah ini sudah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu bang.
0: Iya. Nah kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek ini. Kalau ini kan baru udah. Ibarat ibarat orang ini Mbak ya. Orang udah umur 35-an udah enggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang.
0: Iya. Hmm. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit. Nah,
0: jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang ya.
0: Warnanya tuh lebih hijau itu. Hijau muda. Terus kita apa? Kita

0: proses pengasapannya untuk mendapatkan rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah, langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawah daun karena penyajiannya secara tradisional nih. Kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu, nuansa gitulah yang dirasakan sama pengunjung sama ini yang merasakan minum kawah daun.
1: Oh gitu ya Bang ya, proses pembuatan kopi kawah daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah ini kawah daunnya datang. Ini Mbak, silakan.
1: Makasih ya Kak.
0: Disisipin Mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya Bang ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa, kenapa nih Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, memang leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa, kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal semasa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang-orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah jadi ini Mbak, kita di kawah daun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur gitu, yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya Bang ya?
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh?
0: Iya, dicobain dulu Mbak. Gimana Mbak?
1: Menurut saya nih Bang, kopinya ini jembatan nih Bang, buat orang yang gak suka teh sama gak suka kopi Bang.
0: Iya.
1: Jadi dia di tengah-tengah nih Bang rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia asap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahin ini Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih Mbak, mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi kawah daun.
0: Gimana Mbak kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk bijinya, biji kopi itu sendiri, ampasnya itu, udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
1: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
2: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir, kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan? Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnaannya setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
1: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
2: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakannya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya dari nenek moyang itu sudah ada orang produksi motif, orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM kami menggandeng dari pemerintah Nagari. Kami mengusulkan ke pemerintah Nagari membuat sebuah galeri seni buat menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan. Dan pemerintah Nagari menanggapi. Mereka menganggarkan pembuatan galeri seni. Sampai sekarang sudah siap dan galeri seni itu bisa menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan, batik khususnya.
1: Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki Nagari Tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lo Hulun Dalo, di tengah gempuran makanan siap saji dan budaya instan, sinoli dan papeda berdiri sebagai bukti bisu kecerdasan leluhur Maluku. Namun sahabat budaya, warisan kuliner ini kini menghadapi tantangan berat. Bagaimana agar tidak punah ditelan generasi yang lebih akrab dengan burger daripada olahan sagu? Eklevina Erumkoi, Pamung Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Maluku menegaskan bahwa kuliner tradisional bukan sekadar soal perut kenyang. Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Kuliner masuk dalam satu produk kebudayaan karena leluhur menciptakan sesuatu menggunakan gagasan, berinteraksi dengan alam sekitar, dan mengolahnya menjadi satu ciptaan khas. Ia mencontohkan bagaimana orang Maluku kuno tidak sekadar menumbuk sagu, ada pengetahuan tentang tekstur, suhu, dan waktu yang tepat hingga tercipta sinoli atau papeda. Pengetahuan itu diakui secara hukum, ya, di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 mengkategorikan ini sebagai pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional. Namun, nilai sinoli jauh melampaui urusan teknis. Eklevina menyebutkan sebagai warisan multidimensional. Persoalan muncul ketika modernisasi tak terbendung. Eklevina mengakui sahabat budaya bahwa anak muda kini lebih cenderung menyukai makanan siap saji. Dan ini merupakan tantangan besar. Padahal kalau dilihat bahan bakunya luar biasa, ya. Di mana sagu itu kaya serat dan juga bebas gluten. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda itu Indonesia.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

58 menit saat ini bergeser dari jam 12 siang. Sahabat Budaya, Anda masih bersama Ti Anjaya Yan dan torang masih dengan informasi dari laman rri.co.id. Sahabat Budaya, budayawan Flores Timur Bernard Tukan menilai tradisi Belis tidak harus dipertahankan dalam bentuk lama ya, tapi nilai luhur yang terkandung di dalamnya wajib tetap dijaga. Bernard mengatakan perubahan zaman dan struktur sosial ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, sehingga masyarakat perlu menyikapinya secara sadar dan juga terarah. Nilai seperti penghormatan, kemudian juga penghargaan, harkat dan martabat perempuan, serta kesungguhan dalam ikatan perkawinan harus tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Ia menilai persoalan muncul ketika tradisi hanya dipahami dari bentuk materialnya, sementara makna yang mendasarinya ini mulai ditinggalkan. Karena itu, sahabat budaya, masyarakat tidak perlu memaksakan penggunaan benda ataupun simbol masa lalu yang sudah sulit ditemukan, tapi perlu mencari bentuk baru yang tetap mewakili nilai adat tersebut. Bernard juga menyoroti belum optimalnya peran lembaga adat dan lembaga kebudayaan dalam merespon pergeseran sosial. Ia bahkan mendorong adanya ruang dialog antara generasi tua dan generasi muda agar pengalaman masa lalu dapat dipertemukan dengan kebutuhan kehidupan masa kini. Dalam proses perubahan tradisi, tentunya ada tiga hal yang harus diperhatikan ya, yaitu memahami nilai masa lalu melalui riset dan juga diskusi, membaca tuntutan kehidupan masa kini, serta menciptakan bentuk baru secara kreatif. Masyarakat bukan hanya sebagai pewaris tradisi, tapi juga memiliki tanggung jawab sebagai peletak tradisi bagi generasi berikutnya. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: wabarakatuh.
1: Ibu boleh saya mau bawa Lia makam?
0: Boleh, boleh.
1: Ibu di sini?
0: Juru kunci makam ini Aulia Raja Ilana di Pandora. Boleh juru kunci.
1: Oh, juru kunci. Baru hubungannya ibu dengan makam?
0: Hubungannya saya dengan Bapu Haji Abu Bakar itu, yang makam di bawah itu.
1: Haji Abu Bakar itu siapa?
0: Yang Haji Abu Bakar itu yang menemukan ini, Aulia ini Raja Ilana. Keturunan ketujuh dan Bapu Haji Abu Bakar itu.
1: Jadi memegang kunci ini tidak sembarang orang ya?
0: Iya, turun itu memegang kunci di situ ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. TPU Musa 60.
2: Sosok perempuan berumur 60 tahun yang bernama Rohana Ismail ini adalah juru kunci dari makam Aulia Ju Panggola dan juga sekaligus cucu dari Haji Abu Bakar adalah penemu makam Aulia Ju Panggola. Kali ini saya ajak Anda mendatangi Kelurahan DB1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat itu, persisnya di atas Bukit Kapur ini bersebelahan dengan Danau Limboto, terdapat sebuah situs makam Aulia Ju Panggola. Saat saya datangi makam tersebut, bersama Ibu Rohana Ismail, saya bertemu dengan sosok lelaki bernama Bapak Kadar Abu Bakar. Beliau selaku imam masjid itu, dan wawancara pun saya mulai. Konon, tempat itu sudah beberapa kali terbakar. Menurut orang-orang tua dulu, masjid itu belum seperti itu. Bahkan dulu atapnya masih menggunakan ilalang, kemudian diganti menggunakan papan.
3: Jadi mengenai bangunan masjid itu memang pada awalnya menurut penuturan orang-orang tua kita dulu bahwa bangunan itu masih beratap rumbia. Kemudian ada yang menyampaikan atapnya dari ilalang. Nah, pada perkembangannya masjid itu sudah banyak berubah. Yang terakhir direnovasi itu tahun 1904 karena pada saat itu terjadi kebakaran dan menghanguskan apa yang ada dalam masjid itu. Jadi itu yang terakhir Pak, karena menurut penuturan orang-orang tua dulu kita ada berapa kali itu terbakar.
2: Sekitar abad ke-14, Aulia Ju Panggola merupakan seorang putra terbaik, ahli dalam ilmu makrifat, pendiam, tapi keramat. Dalam penyerangan penduduk melawan bangsa Mindanao atau Mangindano, Ju Panggola terkenal dengan ilmu bela diri, yaitu berkelebat secepat kilat apa yang dijamahnya menjadi sakti, sampai buah kelapa menjadi sekeras batu, tak terpecahkan oleh pedang keramat lainnya, kecuali pedangnya. Ju Panggola sepanjang hayatnya mengembara di dataran Gorontalo sambil mengajarkan hakikat hidup sebenarnya di atas dunia.
3: Saya sudah menyampaikan ada dua versi. Yang versi pertama bahwa Ju Panggola ini adalah raja yang bernama Matulbula Kiki. Itu versi pertama. Nah, kalau kita menceritakan versinya Matulbula Kiki, Ju Panggola ini sebagai Matulbula Kiki berarti kita bicara tentang seorang raja. Karena kalau melihat dari sejarah Gorontalo, Matulbula Kiki itu adalah anak dari Sultan Amai. Nah, pemerintahan beliau dalam sejarah Gorontalo tahun 1550 sampai 1585 itu di kerajaan Gorontalo. Kalau seandainya, ini cuma bicara seandainya karena kita belum tahu persis Bu ya. Belum tahu pasti tentang sosok ini siapa sebenarnya. Cuma kalau dia Matulbula Kiki berarti dalam sistem pemerintahan beliau itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan pada saat itu. Kemudian filosofi adat kita, adat bersendisara pada saat itu masih berbunyi adat hula-hula atau sara'ah. Sara'ah hula-hula atau adat, adat bersendisara, sara'ah bersendi adat, masih seperti itu. Antara keduanya ini tidak bertentangan itu dilaksanakan. Kalau misalnya dilihat bertentangan itu tidak akan dijalankan. Jadi seperti itu. Dan beliau juga adalah termasuk sebagai salah seorang penyebar agama Islam. Karena tadi itu
1: pertama kali di
3: Gorontalo. Ya, di Gorontalo. Karena pada saat itu di kerajaan Gorontalo itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Jadi seperti itu. Beliau berhasil di situ.

0: baru yang kedua versi Raja Ilat. Nah, Raja Ilat itu kalau di sejarah Gorontalo itu dia juga termasuk sama-sama dalam perjuangan di kerajaan Gorontalo, tapi di pemerintahan Raja Eyato. Raja Eyato. Nah, di Gorontalo ini pada saat itu ada terjadi dua raja yang memerintah, artinya Raja Toitato atau Raja Totilayo, Raja Tuliali pada saat itu yang memerintah Raja Eyato dengan Raja Bia. Nah, di tahun 1673 itu mungkin, di tahun 1670-an itu mungkin, Bu, saya tidak tahu pasti itu, cuma saya pernah baca. Di situ dicitrakan bahwa pada saat Belanda ke Gorontalo, ya pada saat terjadi perang yang namanya Perang Padang, Padengo itu, Bu, di Padengo itu. Nah, pada saat itu Bia dengan Raja Eyato berjuang sama-sama. Nah, pada penyerangan pertama itu company kalah. Setelah untuk yang kedua kalinya mereka menjalankan siasat mereka. Mereka mengajak berunding. Posisi daripada Raja Ilato, Eyato dan Ilato. Posisi Raja Ilato pada saat itu sama-sama berjuang membela tanah tumpah darahnya. Nah, pada saat itu, pada saat penyerangan yang kedua, dijalankan siasat mereka and company melakukan siasat mereka dengan berunding. Tapi ternyata perundingan itu tidak terjadi. Malah mereka ditangkap. Raja Eyato diasingkan ke Ceylon. Sri Lanka kalau tidak salah, Ceylon. Sehingga ada gelar beliau satu Selongi yang diselonkan. Artinya yang diasingkan ke Ceylon, dibuang ke Ceylon. Kemudian dia diasingkan ke juga di Ceylon kalau tidak salah. Cuman pembantunya yang sama-sama membantu Ilato dengan Isnaini serta Kapitan Laut yang tertangkap Isnaini. Dan di Isnaini diasingkan ke Tanjung Harapan Afrika Selatan. Itu di sejarah Gorontalo. Baru kemudian yang tidak tertangkap termasuk memiliki kekeramatan Ilato dan Kapitan Laut. Jadi seperti itu. Kalau di versi pertama itu saya tidak begitu tahu karena dia pemerintahannya tahun 1550 sampai 1585. Otomatis dia paling wafat di tahun 1585 itu. Baru kalau di versi kedua, beliau wafat 1 Muharram 1048 Hijriah. Kalau Miladiah atau Masehi 1673 Masehi. Jadi seperti itu.
1: Dia meninggal karena peperangan atau
0: Itu yang tidak diketahui, nah, masih ditelusuri sekarang. Cuma yang jelas bahwa makam itu ditemukan pertama kali di makam, bukan. Nah, bisa saja itu hanya merupakan petilasan atau apa, itu orang tidak tahu. Cuma makamnya sudah di situ. Ditemukan di situ.
1: Nah, itu yang menemukan itu siapa?
0: Nah, yang menemukan itu sebenarnya sekarang ada makamnya di situ. Yang namanya Temi Hajar itu belakangan. Karena beliau nanti 1912 datang ke situ. Hanya yang awalnya ini ada banyak cerita-cerita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ada yang menemukan itu, tapi tidak diketahui siapa. Cuma oleh masyarakat diketahui setelah
1: itu
0: ada pengunjung.
1: Ya,
0: itu. Dan itu turun temurun.
2: Ada yang menarik dari kubur Jepang ya. Itu ada berapa kubur?
0: Iya, ya. Ada dua itu yang ada di dalam itu.
2: Yang satu
0: di bawah itu. Ya, itu makamnya Tuan Haja Bakat Temi Hajara yang saya cetrakan tadi. Oh, kalau di Panggola di depan mihrab, di samping mihrab, tapi batasannya di dalam, di luarnya ada terpisah. Kalau yang Temi Hajara itu Tuan Haja Bakar itu yang menemukan beliau sekaligus melestarikan dan beliau sudah tinggal di situ. Tapi dia agak di bawah di. Itu yang saya sering sampaikan, bukan berarti salah. Cuma kita harus perlu luruskan pemahaman itu bahwa ada yang menyampaikan dan itu sudah tersebar luas bahwa tanah itu diambil, dikuras tidak pernah habis. Nah, itu tidak secara logika tidak mungkin. Saya sampaikan bahwa itu setelah berkurang itu ditambah, tapi tanah itu yang berwarna seperti itu tidak ada di seputaran situ, di luar dari itu, cuma di seputaran situ. Nah, karena dalam penuturan beliau, di mana tanah putih dan berbau harum, disitulah aku. Itu yang dipegang oleh orang-orang tua, sehingga seperti itu yang terjadi. Kenapa kegiatan seperti itu sampai sekarang masih ada dan masih banyak dilakukan. Dan pada saat itu terjadi musim paceklik, musim kemarau panjang. Nah, mereka karena pada saat itu masyarakat percaya bahwa di situ ada makam aulia, seorang aulia, mereka datang ke sana, tahlilan, doa zikir dan lain sebagainya. Beberapa hari mereka di sana. Mereka bermohon agar supaya musim kering atau musim paceklinya berakhir. Dan ternyata setelah mereka melakukan itu, artinya ya terkabul seperti itu. Artinya setelah itu tidak berkepanjangan musim pacekliknya. Jadi dari awal dari situlah sehingga banyak yang misalnya musim kemarau atau bahkan mereka setelah berhasil dalam usaha mereka misalnya panen dan lain sebagainya, mereka datang kembali untuk melakukan zikir dan selawatan. Sehingga sampai dengan saat sekarang itu masih dilakukan.
3: Bagi masyarakat Gorontalo, sosok Ju Panggula masih penuh misteri. Meskipun sebagian warga mempercayainya sebagai Syekh Ali bin Abu Bakar Al-Hasani. Masjid dan makamnya yang menyatu dalam satu bangunan di atas Bukit Kapur ini tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Setiap saat ada yang datang berdoa di masjid ini. Salah satunya Misra Igirisa, pengunjung yang berasal dari Kelurahan Limboto, Kabupaten Gorontalo, bersama keluarga dari Pohuwato datang berziarah ke makam Ju Panggula tersebut.
4: Oh, tujuannya memang ke makam ini sebenarnya sudah beberapa hari direncanakan. Begitu bertemu keluarga, kami langsung bermusyawarah untuk ke sini lagi karena ada yang dari Pohuwato, dari saya Limboto. Kalau perkenalkan memang dari kota sini. Nah, dia yang menyampaikan yang mana ada makam Raja Panggula ini. Sehingga itu kami penasaran, kami ingin tahu kan, karena dengar-dengar ya dari orang tua sebelumnya yang mana ini orang yang memang baik, yang akhlaknya memang sangat baik, perlu kita tiru, perlu kita ikuti apa yang dilakukannya. Sehingga itu kami menginginkan anak keturunan kami menjadi soleh dan seperti beliau, kami sampaikan ini loh orang soleh, ini makam orang soleh gitu, kita harus meniru dia seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi, kita harus ikuti sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis.
3: Namun demikian, seperti salah satu pengunjung makam yang biasa dipanggil Pak Kuni mengatakan bahwa Ju Panggula adalah aulia yang ada di Gorontalo. Dia juga mengatakan bahwa dulu itu adalah tempat ziarah. Walaupun hingga saat ini masih banyak warga yang datang ke makam tersebut dengan tujuan mengharapkan berkah, bahkan pasir putih yang ada dalam makam Ju Panggula tersebut konon bisa mengobati segala penyakit kulit.
5: Ju Panggula itu setahu saya itu aulia yang ada di Gorontalo. Dulu itu tempat ziarah, mungkin sampai sekarang juga ya orang pada bepergian ke sana berharap perantara doa dari aulia yang ada di sana, Ju Panggula itu. Apalagi kalau saya sudah berapa kali juga kalau begitu lebaran, mau Idul Fitri maupun Idul Adha, saya sama keluarga itu menuju ke sana untuk berziarah ke sana, sama-sama berdoa dan berharap perantara dari aulia ini tentang kesehatan, rezeki dan lain-lain sebagainya itu. Dan juga berdasar apa yang diceritakan oleh orang tua saya bahwa aulia Ju Panggula itu bisa mengobati berbagai macam penyakit dan hanya bermodalkan air putih. Itu yang saya tahu. Kalau dulu itu menurut cerita orang tua membawa air putih diletakkan di depannya, ya sudah cuman bercerita-bercerita ya akhirnya langsung diambil itu jadi obat. Ya, yang penting sudah menaruh air di depannya itu. Ada juga sekarang ini orang melalui perantara, perantara itu membawa air. Yang saya tahu juga makamnya Aulia itu tanahnya putih dan dia bisa dibuat jadi pupur, ya jadi bodak untuk melulur badan. Saya kalau masuk ke dalam langsung telapak tangan saya di atas di batu nisan itu sebelah batu langsung saya bikin pupur, bikin bedak itu agak segar, terasa dingin. Sekalipun kita jalan di yang panas, panas matahari, kalau kita pakai bedak itu tidak terasa panas.
3: Dari ilmu bela diri, Ju Panggola memiliki ilmu tongkat. Beliau dapat berlindung pada tongkatnya apabila ia diserang musuh. Dan beliau dapat terbang jika ia kehilangan jalan di hutan belantara. Ketika penduduk mulai mendewakannya, Ju Panggola menghilang dengan meninggalkan pesan utama. Pertama adalah dua hal yang harus dilupakan. Lupakan jasa baik yang telah engkau berikan pada orang. Dalam bahasa daerah Gorontalo, Lipatamu mao toto nulala umailohimu ulo opiohe totau. Kedua, hal yang harus diingat selalu yaitu sesekali apapun yang engkau lakukan, Allah selalu melihat itikadmu. Dalam bahasa daerah, ilo kiki olo piilimu, ea bilobilohu itikatimu.
0: Yang dijaga, kira-kira kita akan goyah. Karena kenapa orang datang ke situ terus? Itu kan seperti itu, ada yang datang misalnya ada penyakit kulit datang ke situ, hanya pakai bedaknya saja, dia akan sembuh. Dan itu
1: sebenarnya,
0: nah, itu benar.
1: Banyak yang berhasil.
0: Ya, sehingga mereka bukan yang datang itu ada kalanya memang jamaah-jamaah yang biasa datang ke situ. Jadi apa saja mereka datang ke situ. Cuman kita yang di situ harus menyampaikan, meluruskan bahwa untuk datang ke situ misalnya jiar saja berdoa, pas mas silahkan jikir, tapi jangan sampai kita mengkultuskan ini. Jadi seperti artinya begini sudah jadi syirik. Kita bermohon kepada ahli kubur itu dan lain sebagainya itu yang dijawab.
3: Kekeramatannya, kebijaksanaannya, kearifan dan kesederhanaannya. Suatu saat ketika penduduk mulai mengelompok, yang disebut laihe, dan mulai memperkuat pertahanan kelompok serta pengisian ilmu tenaga dalam, maka Ju Panggola muncul sebagai pemuda belia yang tangguh, lalu menanamkan sebuah paradigma yang disebut ilimu lolangga, yaitu kegesitan manusia bertumpu pada lima hal yang bersumber dari pengaturan nafas dan latihan kelima panca indera.
0: Ada kepercayaan masyarakat kita yang dulu itu mereka percaya akan hal seperti itu. Karena pada saat itu memang masih banyak orang-orang yang memiliki kesaktian. Kalau secara logika kan tidak mungkin. Cuma itulah cerita-cerita mereka. Sehingga itu sampai dengan saat sekarang masyarakat mengenali seperti halnya langga. Langga itu dulu Pak, dia hanya menggunakan air yang dinamakan pitodu. Air itu ditaruh di mata muridnya dengan secara tiba-tiba murid itu sudah memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi seperti itu ilmu-ilmu yang diwariskan oleh beliau.
3: Setelah itu, Ju Panggola menghilang, tiada kembali lagi. Dalam penuturan di tempat terakhir ia berdiri, seiring timbul cahaya membiru yang menyilaukan mata dan harum semerbak di sekitarnya, yaitu Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat cahaya yang muncul itulah, ditancapkan sebuah nisan batu yang kini disebut makam Ju Panggola. Tanah di sekitar itu berwarna kuning gading, dan di tempat batu nisan itu setiap orang berziarah mengambil segenggam tanah mengharapkan berkahnya. Namun sekian banyak orang mengambil tanah segenggam, tapi lubang galian tetap kecil dan tidak berpengaruh pada posisi nisan dan makam.
0: Ilmu yang ada, keanehan-keanehan dan keunikan-keunikan yang ada itu seperti itu. Dan itu cerita orang-orang dulu yang turun-temurun. Dan kalau untuk menyaksikan kan kita sekarang tidak ada yang bisa menyaksikan. Tapi begitulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Tapi percayalah bahwa itu atas kekuasaan Allah. Bukan karena beliaunya punya ilmu yang melebihi orang-orang ini. Sehingga jangan berpikir bahwa kita itu mengkultuskan beliau. Jangan sampai mengkultuskan beliau. Ya, seperti itu. Tanah yang ada di makam itu memang perlu saya sedikit luruskan bahwa tanah itu menurut sejarah bahwa beliau itu pernah mengungkapkan kalimat bahwa di mana tanah berwarna putih dan berbau harum, maka disitulah aku. Sehingga begitu ada tanah yang berwarna putih dan berbau harum, masyarakat mengatakan bahwa disitulah beliau. Sehingga sampai dengan saat sekarang tanah itu ada di situ. Tapi harus kita berpikir bahwa tanah yang diambil itu kan benda mati, yang digali diambil itu tidak mungkin dia akan kembali lagi seperti semula. Itulah yang harus diluruskan. Memang setiap orang yang berziarah itu melihat itu penuh, tetapi percaya bahwa itu manusia yang mengembalikan itu. Setelah dia berkurang, ditambah lagi. Cuman memang tanah yang putih dan berbau seperti itu hanya di tempat beliau itu.
1: Tidak ada tempat
0: lain, jadi seperti itu.
3: Kepercayaan masyarakat Gorontalo tentang tokoh Ju Panggola ini bahkan tak kurang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan presiden pun pernah mengatakan bahwa Gorontalo merupakan negerinya para aulia. Demikian tenar wali asal Gorontalo ini. Tapi sayangnya situs makam aulia Ju Panggola tidak masuk cagar budaya.
0: Memang sih kalau kemarin sempat terdata belum ada penetapan, memang pendataan secara nasional itu didata sebagai cagar budaya. Namun setelah Undang-Undang 11 tahun 2010 keluar, maka itu dihapus karena memang dari sisi bendanya sudah banyak yang berubah, bahkan keseluruhannya sudah berubah. Jadi itu sudah dihapus dari benda cagar budaya secara nasional. Nah, harapan kami, karena di cagar budaya itu ada pemeringkatannya Pak, ada peringkat daerah, misalnya kabupaten kota, ada peringkat provinsi, peringkat nasional, dan bahkan ada internasional di UNESCO. Jadi harapan kami itu, karena itu merupakan tempat yang bersejarah, kami berharap agar pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota bisa kembali memperhatikan tempat itu.
3: Sampai kini, makam Ju Panggola menjadi tempat berhalwat dan berziarah. Bahkan setiap malam Jumat, tempat ini dijadikan arena berzikir. Sebab makam ini sudah berada di dalam masjid yang disebut Masjid Kuba. Pendengar, demikian tadi cerita sebuah situs makam Aulia Ju Panggola bersama Bapak Kadar Abu Bakar selaku imam di Masjid Kuba sekaligus situs makam Aulia Ju Panggola. Saya Rahma Atamimi mohon pamit dan terima kasih atas perhatian Anda.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya lolondalo, mongo dulo mongo tato, mongo tilo, mongo tiamo. Gunung Tumpah adalah salah satu kawasan alam yang menarik di sekitar Manado, Sulawesi Utara. Kawasan ini dikenal dengan panorama alamnya yang hijau, udara yang relatif sejuk, serta pemandangan ke arah laut dan wilayah pesisir Manado. Gunung Tumpah juga memiliki hutan raya Gunung Tumpah, Hafe Worang, kawasan konservasi yang menjadi bagian penting dari bentang alam di Sulawesi Utara. Vegetasinya cukup lebat dan kawasan ini juga jadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Salah satu daya tariknya adalah pemandangan dari ketinggian. Dari beberapa titik, pengunjung dapat menikmati hamparan laut, pesisir, serta landscape Manado dan sekitarnya. Gunung Tumpah juga memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat sekitar. Seperti banyak kawasan pegunungan di Sulawesi Utara, gunung ini tidak hanya dipandang sebagai bentang alam, tapi juga memiliki hubungan dengan sejarah, kehidupan masyarakat, dan kepercayaan lokal. Nah, bagi pencinta alam dan fotografi, Gunung Tumpah ini menarik karena menawarkan perpaduan hutan, pegunungan, dan juga laut dalam satu kawasan. Suasananya juga berbeda dari pusat kota Manado yang lebih ramai. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: Halo! Halo, pos penyalur! Jalur darat putus, kami coba lihat sungai.
2: Terima kasih Bapak, selamat pagi.
3: Inilah perjuangan nyata di balik setiap karung beras yang sampai ke wilayah terpencil kita. Medan yang berat, cuaca yang tak menentu, dan jarak yang jauh bukan alasan untuk berhenti mengantarkan harapan. Karena di ujung perjalanan itu ada keluarga yang menunggu dengan penuh syukur. Mari bersama mendukung distribusi pangan yang adil dan merata sampai ke wilayah sesulit apapun. Karena ketahanan pangan bangsa dimulai dari keberpihakan kepada yang paling sulit dijangkau. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Lagu ini menutup jumpa kita sahabat budaya di Nusantara siang untuk hari ini di Ahad 23 Agustus 2026. Semoga saja informasi yang sudah dianjain bagi tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menambah pengetahuan untuk Anda semua di hari ini ya sahabat budaya. Jangan kemana-mana karena setelah ini ada Ti Enga Fani yang akan menemani Anda untuk Nusantara sore nanti. Wati-hati anjain mohindupo, insya Allah itu mendung gaya poli. Selamat menikmati hari libur Anda, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu-olu.

0: Si buku Pro 4 RRI Gorontalo. Judul buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyanagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo, Gorontalo! Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Gorontalo, Baru Diang dikenal sebagai rumah tradisional masyarakat Manggarai, khususnya di kawasan Wairebo. Bangunannya memiliki bentuk kerucut dengan atap yang menjulang tinggi. Struktur rumah menggunakan bahan alami dan dibangun berdasarkan pengetahuan arsitektur yang diwariskan masyarakat. Baru Diang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus ruang kehidupan bersama. Bentuk bangunan dan tata kehidupannya mencerminkan hubungan erat masyarakat Manggarai dengan lingkungan dan tradisi leluhur. Beralih ke informasi lain, kerajinan perak Kota Gede berkembang menjadi salah satu sentra kerajinan khas Yogyakarta. Para perajin mengolah perak menjadi berbagai perhiasan dan benda dekoratif. Proses pembuatannya membutuhkan ketelian tinggi, terutama ketika membentuk detail ornamen. Keterampilan tersebut diwariskan melalui proses belajar dan praktik dari generasi ke generasi. Kerajinan perak turut menjadi bagian dari identitas budaya sekaligus perekonomian masyarakat Kota Gede. Keinformasi terakhir, sahabat budaya, tenun ikat Lamalera berkembang dalam kehidupan masyarakat Lamalera di Kabupaten Lembata. Pembuatan kain menggunakan teknik ikat yang membutuhkan ketelitian pada setiap tahapnya. Motif dan warna kain berkaitan dengan lingkungan serta kehidupan masyarakat setempat. Proses menenun diwariskan melalui pengetahuan dan keterampilan antar generasi. Kain ini turut memiliki fungsi dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Lamalera. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

Barang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

0: Yo, yo, yo, 그런다오. Are you ready? Halo, 그런다오. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat budaya, mengot atau mengotlaan. Apa kabar? Walaloh habari ngamilah sore ini ya. Dengan cuaca yang masih juga panas ya, karena kita masih dengan suasana musim kemarau. Jadi mengot atau mengotlaan dila buang puntung rokok sembarangan. Karena di sepanjang jalan, di mana saja tinggal lihat pada kering-kering. Jadi hati-hati dengan puntung rokok atau ada babakar apa saja. Apalagi bang angin begini ya, sahabat budaya. Jadi ini perlu kehati-hatian buat kita semuanya, saling menjaga, saling mengingatkan ya. Kalau diingatkan jangan marah, karena memang iya kondisi alam sekarang lagi tidak baik-baik saja ya. Jangan tambah-tambah urusan. Pokoknya begitu, dengan kondisi alam yang masih panas, terus juga yang kering-kering, terus juga berangin, kita saling menjaga, saling mengingatkan ya. Semoga hal-hal yang kita tidak inginkan itu tidak terjadi. Karena di tinggal lihat, kalau kena tinggal tergabung ya di BPBD kabupaten ya, itu tinggal lihat banyak kasus yang terjadi ya. Jadi ini kita harus seperti kemarin ya, di Desa Pentadio Barat di Telaga Biru. Ih, itu kan dekat-dekat Peti Inga sana ini berarti ya. Itu terjadi semalam pukul 20:42 menit. Kebakaran ya. Kebakaran terus juga itu diingatkan kembali ya. Jadi masyarakat setempat itu memadamkan api dengan alat seadanya. Tapi ternyata api juga sulit dipadamkan dan semakin membesar. Jadi langsung saja menelpon BPBD ya untuk pemadaman. Jadi sahabat budaya, seperti itu kita diingatkan ya. Jangan sampai hal-hal yang kita tidak inginkan itu terjadi. Karena beberapa tempat itu tinggal lihat pada kering-kering. Jadi cuma motor ini dengan api kecil langsung menyala. Sedangkan tidak pakai api kecil dia juga menyala. Apalagi cuma kita orang pakai teladoran. Baik sahabat budaya, sore hari ini Tenga Fani akan temani semuanya. Kita sama-sama dengan musik dan informasi yang Tenga bagikan, lagu-lagu Nusantara dan juga beberapa informasi yang Tenga rangkum dari rri.co.id. Kita lanjut lagi sore hari ini. Kalau tadi ada yang minta talahatu, sampai di sini saja. Tienga mau lanjut dengan lagu berikut dari Elsa Pitaloka, Rindu Cinto Jadi Luko.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

lingkungan, juga kehidupan masyarakat setempat. Jadi proses menenun diwariskan melalui pengetahuan dan keterampilan antar generasi. Dan sekarang kain ini juga memiliki fungsi dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Lama Lera.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di Desa Wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit. Korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada. Dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi, dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hila.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat itu, pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin. Ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada sebuah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian benteng yang masih utuh di Pulau Ambon itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku, itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rajen. Itu semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
2: Saya dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
2: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
2: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
2: Ini loh, Mak.
3: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yo, 그런다오. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, mengutak atau mengudula, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Dan nanti sebentar di jam 16 waktu Indonesia Tengah setelah pas jam, kita akan sama-sama dengan fans RRI Gorontalo lewat Moma Nyanyi di RRI. Masih ada satu lagu lagi, mengutak atau mengudula, yang hadirkan untuk semuanya. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo. Pro4, suara budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya, monggo tatap muka. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Dan sore hari ini kita akan bersama-sama di Bumpa Nyanyi di RRI. Selamat sore untuk untuk sahabat budaya ya, sahabat budaya yang hobi nyanyi, apalagi hobi lagu-lagu keroncong. Karena sore hari ini kita akan sama-sama dengan lagu-lagu keroncong ya, apalagi pecinta musik keroncong dimana saja berada yang lagi bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo bisa mendengarkan teman-teman dari FKP RRI Gorontalo yang tergabung dalam Senandung Rindu dan juga Hispik Fans Club ya. Sore hari ini akan sama-sama kita akan bernyanyi lewat irama-irama keroncong. Baik, untuk lagu pertama itu kita akan bersama dengan Pak Basir Rabudin ya. Ada lagu yang sudah siap, lagunya lagu perjuangan ya. Oke, lagu yang sudah siap yang mau dinyanyikan sore hari ini untuk sahabat budaya Mengotato Mengodla'a, dan juga yang mau nonton bisa langsung nontonnya di Facebook Pro4 RRI Gorontalo. Sebentar ya Pak Basri ya. Judul lagunya Pak Basri tadi? Bentar. Ini lagunya apa?
2: Rayuan Kelana.
1: Rayuan Kelana, bukan Rayuan Aku ya. Ya, kalau biasanya kalau di ini Pak Basir pegang apa?
2: Pegang flute.
1: Flute ya? Flute itu yang ini ya.
2: Yang suling ya.
1: Oke. Okay. Iya, kalau biasanya tampil di keroncong itu Pak Basir itu salah satu yang main di alat ya.
2: Iya,
1: ternyata hebat juga hobi nyanyi keroncong juga ya. Berarti bisa dangdut juga, Pak ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Di sore hari ini untuk sahabat budaya Mengotato Mengodla'a, kita sama-sama dengan irama-irama keroncong sampai di jam 17 waktu Indonesia Tengah bersama Hispik dan juga Hamkri ya. Senandung Rindu ya. Yang sore hari ini sudah siap bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo, bersama semuanya yang lagi bersama di Pro4 RRI Gorontalo. Baik, kita langsung saja, sudah siap ya, kita mau langsung saja ya dengan penyanyi pertama Pak Basir dengan lagu keroncong yang sudah disiapkan untuk menemani sahabat budaya Mengotato Mengodla'a yang sore hari ini sudah bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Oke, langsung saja kita dengan lagu pertama, lagu yang dibawakan oleh Pak Basir dengan lagu keroncong yang tentunya sore hari ini untuk menemani semuanya yang senang dengan irama keroncong.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Basir. Keren, sore-sore dengar musik irama keroncong itu luar biasa ya. Karena kalau orang suka dengan irama keroncong pasti asik gitu ya. Nah, baik, kita akan lanjut lagi untuk sahabat budaya yang saat ini lagi bersama dengan Perempat Era di Gorontalo. Sekarang kita lanjut lagi ya ke lagu kedua. Lagu kedua itu dibawakan sama Ibu Rita Hasim ya. Halo Ibu Rita.
2: Halo sayang.
1: Bagaimana kabar nih, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, cantik sekali. Oh. Merah putih di dadaku. Ini ketua gengnya. Merah putih abadi. Baik, lagu kalau Ibu Rita Hasim, lagunya, lagu apa tadi Ibu Rita Hasim?
2: Bahana Pancasila.
1: Ya. Oke, lagu Bahana Pancasila. Oke, sudah siap. Lagunya, ya sebentar, di sebelah ini ada juru klik, ada kakak Hairul di sampingnya, di kakak Fani. Oke, Bahana Pancasila udah siap, Ibu udah siap, juga yang di rumah mendengarkan, selamat sore, salam dari Perempat Era di Gorontalo, dan juga salam dengan irama-irama keroncong. Udah siap langsung, mau menyanyi di RRI.

0: sih. Terima kasih Bu Rita Hasim.
1: Sama-sama.
0: Lagunya udah Masya Allah keren ya. Saking lamanya ya Ibu Rita ya, lama ya kita tidak ketemu dengan musik keroncong ya.
1: Iya.
0: Saking berapa lama ya kita tidak pernah dengar
1: udah
0: lagi
1: lama.
0: Dalam sekali ya. Tapi alhamdulillah sore hari
1: biasanya
0: ini ya.
1: Biasanya di Pro 1.
0: Tapi insya Allah ya, bulan September depan, mungkin pertengahan ya, kita sudah bisa ya, insyaallah.
1: Insya
0: ada perubahan lagi. Mudah-mudahan musik keroncong kembali lagi kita udarakan lagi.
1: Amin.
0: Ya. Saking lamanya ya penyanyi keroncong tidak terdengar lagi suaranya.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Kita ke Pak Kun Gobel ya sekarang ya. Pak Kun Gobel lagunya Keroncong Wiraksini, pelan-pelan Ibu Ketua. Kedengaran. Oke. Lagu Wiraksini ya Pak Kun ya. Pak Kun Gobel juga ini baru kelihatan sekarang ya. Apa kabar Pak Kun?
2: Alhamdulillah
0: sehat?
2: Baik.
0: Iya, kalau sini berarti sehat ya. Salah itu pertanyaan berarti.
2: Iya.
0: Baik, udah siap Pak Kun? Oke, lagu Wiraksini ya, Keroncong Wiraksini.

0: Ya, terima kasih Pak Kun ya, Gobel dengan lagu keroncongnya sore hari ini. Masya Allah semuanya pada happy ya, pada bahagia dengan lagu-lagu keroncong. Baik, sebelum kita lanjut lagi ke lagu keroncong berikutnya, kita akan break sejenak dan tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo. RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Sahabat Budaya, mengut atau mengudla, kita lanjut lagi dengan irama-irama keroncong sore hari ini. Kali ini ada Ibu Erna Hakim, lagunya udah siap, Pahlawan Merdeka ya Ibu ya?
2: Iya.
1: Iya, Pahlawan Merdeka pas dengan momen ya.
2: Kemerdekaan.
1: Pas dengan momen hari kemerdekaan. Jadi semangat semuanya ini para penyanyinya ya. Oke. Kita langsung saja lagu Pahlawan Merdeka untuk sahabat budaya semuanya bersama Ibu Erna Hakim.

0: Yes, sahabat budaya, kalau dengar suara-suara begini irama keroncong, terus DP penyanyi memang luar biasa dapet suara. Aduh, tambah kopi di muka ya. Ada kopi, ada sabongi, ya, sanggala, lengkap. Halo Ibu Li. Nah, ini dia yang so rindu. Dirindukan suaranya ya. Ibu Lili Pou. Ibu Li, apa kabar Ibu Li? Ini baru dapat lihat Ibu Lili ini.
1: Baik, sehat.
0: Sehat ya. Semangat sekali sore-sore. Mesti. Ya. Ibu Li, lagu apa Ibu Li?
1: Imajinasi.
0: Imajinasi ya. Oke, okay. Lagu keroncong Imajinasi. Oke, okay, udah siap Ibu Li? Oke. Okay. Oh iya, masih ya. Tunggu. Iya, lagu keroncong Imajinasi yang itu ya Ibu Li. Yang itu ya. Yang itu ya. Oke. Okay. Yang itu ya. Oke, okay, sudah pas ya. Berarti langsung kita langsung mainkan musiknya. Oke, okay, siap. Oke, okay, kita sama-sama dengan keroncong Imajinasi bersama Ibu Lili Pou.

0: Ya, terima kasih Bu Lili Po. Ini rata-rata siap dua lagu ya. Oke, Bu Lili, makasih banyak Bu Lili. Saking kangennya Fani sama Irama Keroncong, akhirnya hari ini kita bisa bertemu ya. Baik, kita akan lanjut lagi, kita ke Ibu Astrid ya. Ibu siapa?
1: Silvana.
0: Ibu Silvana ya. Oke. Ibu Silvana lagunya apa tadi?
2: Kisah Cinta.
0: Kisah Cinta ya. Oke. Itu langgam atau keroncong ya? Langgam ya? Atau ya langgam ya? Oke. Kita ke lagu langgam. Sudah disiapkan lagunya, aman. Kisah Cinta ya. Lagunya Lili Suryani ya. Oke, siap.

0: Selesai. Jadi kalau sekali nyanyi lagu keroncong jadi pengen terus ya, jadi suka sekali ya. Baik, kita lanjut lagi sore hari ini. Terima kasih Ibu Silvana. Baik, kita lanjut ke lagu keroncong berikutnya. Ini dengan Ibu, Ibu siapa?
1: Sutris.
0: Ibu Sutris. Nah, oke. Okay. Apa kabar Ibu?
1: Sutris.
0: Ibu Sutrisni ya. Sutrisni apa Sutrisna?
1: Sutrisni.
0: Sutrisni. Jangan ganti-ganti nomor orang. Hari kemerdekaan ini. Ibu Sutrisni Kadir ya. Lagunya Mengapa Kau Menangis ya. Soalnya panas matahari.
1: Panas
0: ya, jawaban. Masih dengan suasana kemerdekaan soalnya. Oke, baik, udah siap Ibu. Langsung saja kita sama-sama di Mama Nyanyi di RRI.

0: Sutrisni, lagunya Jangan Kau Menangis. Iya, sore-sore begini tidak boleh menangis. Baik, tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Terima kasih Bu. Masya Allah, ada kembang-kembang cantik di depan. Masih dengan nuansa merah putih. Lanjut lagi kita ke lagu. Iya, dengan Ibu siapa Ibu? Iya, Ibu Astri ya. Oke, Ibu Astrid, Astrid Rahman ya. Lagunya apa Ibu Astrid tadi?
1: Sampul Surat.
0: Sampul Surat. Sampul Surat. Sampul Surat DPIC apa? Apakah itu?
1: Ada dong.
0: Ada dong. Pastinya DPIC Hari Kemerdekaan ya. Oke, sebentar ya. Sampul Surat, judul lagu keroncongnya. Dan juga untuk sahabat budaya yang senang dengan irama-irama keroncong, terima kasih masih tetap bersama sore hari ini. Dan langsung saja kita dengan Ibu Astrid ya. Lagu sudah yang itu ya lagunya ya. Coba dilihat. Oh, bukan yang itu. Yang mana nih? Sampul Surat yang itu yang dibawa lagi. Yang mana? Yang ini. Bukan. Bukan juga. Yang mana? Oke, pakai mic ya?
1: Yang
0: apa? Atas. Oh, yang keyboardnya laki-laki, yang ada nada wanita ya. Oh, apa yang pakai nada wanita? Yang ini ya? Mana-mana tadi? Oh, ini ya? Ini, nada wanita. Yang itu? Bukan? Oke, cari lagi nih, lagunya belum siap. Sampul Surat.
1: Itu,
0: oh, yang ini?
1: Yang di atas saya.
0: Oh, yang ini, oke. Baik, udah siap? Oke, oh nadanya nada pria, nggak apa-apa? Oh iya. Oh, yang pakai nada wanita, mungkin tambah ya. Sampul Surat nada wanita. Jangan salah ya. Oke, kita tunggu ya. Sebentar. Oke, yang di bawah ini ya. Ini ya.
1: Lagi.
0: Sundari Sukoco bukan. Ya, untuk sahabat budaya, mau tata mengudula, kita masih dengan irama-irama keroncong sore hari ini bersama Hispik dan juga Hamkri ya, Senandung Rindu ya. Pokoknya sore hari ini kita sampai di jam 17 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, sampul surat kosong. Iya. Ya, habis. Yang mana? Oke, waktu ya. Karena masih ada lagi berapa orang ya yang mau nyanyi? Oh, yang mana itu? Oh, itu. Oh iya, yang tadi ya. Cuman nadanya nada laki-laki ya. Iya, yang itu tapi nadanya nada laki-laki. Oke. Baik, untuk sahabat budaya mau tato mengudula, kita masih menunggu lagu yang pas juga untuk semuanya biar lagu keroncongnya enak gitu ya dibawakan, dinyanyikan sore hari ini. Iya. Iya, kalau begitu kita masih menunggu ya sampul surat. Sampul suratnya. Ini gini-gini sampul suratnya masih kosong nih. Iya, yang mana? Atau kita satu putaran dulu ya, sembari sebentar nanti dicari lagunya. Oh, sudah? Sudah dapat ya? Sampul surat yang mana nih tadi? Oke, tetap yang itu ya, yang tadi ya. Iya, yang ini ya? Iya. Baik, yang tadi, yang mana? Nada wanita. Oh, yang nada wanita aja. Oke. Nada pria apa nada wanita? Pria, oh yang tadi ya, yang nada pria itu. Ya, kita masih menunggu. Setelah ini siapa ya? Setelah Ibu Astrid, nanti masih ada lagi? Masih ada berapa orang lagi? Karena waktu kita tinggal 10 menit ya. Oh ya, closingnya Ibu Sekretaris ya. Karena waktu kita tinggal 10 menit ya. Ayo, waktunya hampir habis ya. Aduh, yang mana nih? Sama ya. Oke. Ini aja ya, coba. Oke, bentar.

0: Masya Allah, semangat 45-nya dengan pakaian merah putih hari ini. Baik, kita sudah di lagu terakhir ya, di kebersamaan kita di Moma nyanyi di RRI dengan irama-irama keroncong. Terima kasih untuk teman-teman dari Hispik dan juga dari Senandung Rindu ya, yang bergabung sore hari ini dengan irama-irama keroncong. Baik, lagu terakhir kita bersama dengan Ibu Asmaul Husna, Sekretaris FKP RRI Gorontalo. Ya, lagunya ya bisa dilihat Ibu, lagunya sudah yang itu, sepasang mata bolanya ya, yang itu ya. Oke. Baik. Dengan lagu terakhir juga dari Ibu Asmaul Husna, kita akan berpisah ya. Nanti ketemu lagi di 2 minggu depan ya, 2 minggu pekan lagi.
1: Insyaallah.
0: Kita akan sama-sama dengan FKP RRI Gorontalo. Terima kasih buat semuanya. Langsung saja kita akan sama-sama dengan lagu keroncong sepasang mata bola. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yo yo yo.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo, Gorontalo! Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Halo, apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister.
2: Mister mau kemana? Mau naik gunung?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
2: Alamak.
1: Wujud.

Baik, sahabat budaya, muat atau mengedua untuk kaum muslimin dan muslimat sebagai informasi azan maghrib hari ini dikumandangkan pada jam 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk para muajin yang ada di Provinsi Gorontalo dan juga lebih khususnya di kota Gorontalo ya, itu menyesuaikan waktu untuk azan maghrib di jam 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk beberapa wilayah itu nantinya ada ketambahan waktu. Baik sahabat budaya, mau tatap mengedua sembari menanti kita akan sama-sama dengan pelaksanaan sholat maghrib. Kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo bersama-sama dengan panduan maghrib yang nantinya akan langsung dari Pro 1 RRI Gorontalo.

tengah. Adapun penyesuaian waktu sholat untuk Anda yang ada di Suawa, Kabila, Tapa Limboto, Batu Da, Tinggola, menyesuaikan dengan jadwal. Pondok Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit, Kondang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda hari ini azan maghrib Ahad 23 Agustus 2026 pukul 17 lebih 57 menit waktu

Pendengar menantikan azan maghrib hari ini pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 31 sampai dengan 35 oleh Qori Indra Zakaria.

0: Mendengar, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 31 sampai dengan 35 oleh Qori Indra Zakaria. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Dian Herdiana Parmadi SAG dengan judul Zikir Pagi Petang Benteng Hati dari Gelisah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasyiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Zikir pagi dan petang, benteng hati dari gelisah, merupakan tema risalah sore ini sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk daerah Gorontalo dan sekitarnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, setiap manusia mendambakan ketenangan hati. Ada yang mencarinya dalam harta, jabatan, popularitas, bahkan hiburan. Namun, semakin dicari pada selain Allah, hati justru semakin gelisah. Betapa banyak orang yang bergelimang harta tetapi gelisah. Sebaliknya, ada orang yang sederhana namun wajahnya berseri karena hatinya tenang bersama Allah. Ketenangan hakiki bukanlah hasil materi, melainkan buah dari iman dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI dimanapun berada, salah satu amalan sederhana tetapi sangat besar manfaatnya adalah zikir pagi dan petang. Pagi adalah awal kita menjalani aktivitas sebelum menghadapi berbagai urusan dunia. Kita mengawali hari dengan mengingat Allah. Begitu pula pada petang hari, setelah melewati berbagai kesibukan, kita kembali menenangkan hati dengan berzikir kepadanya. Zikir pagi dan petang bukan sekedar rangkaian bacaan di lisan. Ini adalah cara kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Allah Ta'ala menerangkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Pendengar RRI dimanapun berada, zikir pagi dan petang juga merupakan benteng hati. Benteng bukan berarti kita tidak akan mendapatkan masalah. Benteng berarti kita memiliki kekuatan ketika masalah datang. Orang yang berzikir bukan berarti hidupnya tanpa ujian, tetapi ketika ujian datang, hatinya memiliki tempat untuk kembali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan hanya mengingat Allah ketika sedang susah, jangan hanya berzikir ketika sedang sakit, jangan hanya berdoa ketika membutuhkan sesuatu, tetapi berzikirlah setiap saat agar hati menjadi tenang dan terhindar dari banyak kegelisahan dan keraguan-raguan. Adapun waktu zikir pagi yang dianjurkan dimulai sejak tibanya waktu subuh hingga matahari terbit, sementara zikir sore atau petang dimulai sejak masuknya waktu asar hingga matahari terbenam. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat anjuran untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Quran surat Al-Ahzab ayat 42. Keutamaan membaca zikir pagi dan petang di antaranya yakni dengan benteng hati dari segala gelisah, membuat hati lebih tenang, menghidupkannya jiwa karena batin kita membutuhkan asupan layaknya tubuh membutuhkan makanan, mendapatkan banyak kebaikan, mempermudah urusan kita, diampuni dosa-dosanya, serta mendapat perlindungan dari Allah Ta'ala. Pendengar RRI dimanapun berada, adapun bacaan zikir pagi dan petang yang bisa kita amalkan bersama, yakni memulai dengan membaca ayat kursi, kemudian tiga kul, yaitu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian membaca zikir pagi yang berbunyi, Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikan nusur. Dan bacaan zikir sore yang berbunyi, Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikal masir. Dilanjutkan dengan membaca syahidu istighfar, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil sebanyak-banyaknya. Pendengar RRI dimanapun berada, kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita bisa memilih kepada siapa kita menyerahkan hati kita. Jika hati hanya bergantung kepada manusia, kita akan mudah kecewa. Jika hati hanya bergantung kepada harta, kita akan takut kehilangan. Tetapi jika hati bergantung kepada Allah, maka kita akan memiliki keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Semoga Allah menjadikan lisan kita ringan berzikir, hati kita tenteram mengingatnya, dan hidup kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga Allah mudahkan langkah kita, menguatkan iman kita, dan menerima amal-amal kecil yang kita istiqomahkan. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, bilhafisabilihak, fasabiku khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, baru saja kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Dian Herdiana Parmadi SAG dengan judul Zikir Pagi Petang Benteng Hati dari Gelisa. Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah. Wab'athu

0: salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Kisah sahabat Nabi, Julaibib radhiyallahu, si buruk rupa yang jadi rebutan bidadari. Julaibib radhiyallahu, dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya, jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya, "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawabnya dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia, tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik.

Setibanya di rumah pemimpin Ansor, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu. Dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansar itu pun senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya jawaban pemimpin Ansar dengan wajah yang senang, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib," ujar Rasulullah. Sang pemimpin Ansar itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Ansar. "Dengan Julaibib?" Istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak. Tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Ansar itu pun keluar dan mengatakan, "Siapa yang meminta?" Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, perempuan yang cantik ini memang dikenal soleha yang sangat mengerti dengan agama. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Perempuan soleha itu

Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik nan soleha itu, Nabi Muhammad pun tertunduk, lalu mendoakan sang perempuan itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya, dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benarlah doa Nabi Muhammad. Tak lama kemudian, Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk muka, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Semoga bermanfaat.

Baik sahabat budaya, mengata atau mengudara untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin. Dan kita lanjut lagi sahabat budaya malam hari ini masih dengan lagu-lagu Nusantara yang ingat hadirkan untuk semuanya.

0: Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, NTT, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua, Maluku, Gorontalo, dan Aceh. Hah? Astaga, tunggu. Gorontalo Allah termasuk.
1: Kenapa, Papa Leo? Kenapa? Packing tak kaget ini, tiba-tiba batarnya, apa so yang ada lihat di HP itu?
0: Ini Mama Leo, menurut data bps.go.id di bulan Maret 2024, Gorontalo itu termasuk salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia. Ada sebanyak 177.900.000 orang. Banyak sekali.
1: Padahal pemerintah sudah berusaha maksimal ini untuk mengatasi kemiskinan dengan kemiskinan es krim di Indonesia.
0: Es krim loh. Ekstrim ultima Malio. Jadi solusi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim itu, torang harus melibatkan berbagai pihak noh. Baik dari semua lapisan masyarakat sampai pemerintah sebagai penentu kebijakan. Kalau rupa orang di Gorontalo, mohuyula atau gotong royong dalam mengisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrim itu, Mama Leo. Nah, upaya bersama tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan prioritas seperti peningkatan akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja yang layak, perbaikan sistem distribusi pendapatan, dan juga mengurangi stratifikasi sosial dalam masyarakat. Tunggu dulu, Mama Leo. Bau apa ini, Madelo? Ada yang so angus.
1: Astaga, Papa Leo. Sudah apa lupa lo mau ada mama asa ikan
0: Nanawau.
2: Mari bergotong royong bekerja sama berantas kemiskinan, karena seluruh warga negara dapat hidup dengan layak.
3: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau, dan warna kuning menggunakan kunyit.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan kita masih ada satu lagu lagi ya, sebelum kita ke pas jam.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, Rabab pasisir berkembang dalam tradisi masyarakat pesisir Sumatera Barat. Alat musik ini dimainkan dengan cara digesek dan memiliki bentuk khas sebagai bentuk instrumen tradisional. Rabab kerap digunakan untuk mengiringi penyampaian cerita atau dendang. Pertunjukannya menjadi sarana hiburan sekaligus menyampaikan kisah dan pesan kehidupan. Kesenian Rabab pasisir memperlihatkan kekayaan tradisi musik masyarakat Minangkabau. Kita ke info berikutnya, sahabat budaya, Amatoa berkaitan dengan kehidupan adat masyarakat Kajang di Kabupaten Bulukumba. Masyarakat adat Kajang memegang teguh atau aturan dan nilai yang diwariskan oleh leluhur. Kehidupan mereka menekankan kesederhanaan, kebersamaan, serta hubungan yang harmonis dengan alam. Berbagai aturan adat menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat. Tradisi Amatoa memperlihatkan kuatnya peran adat dalam menjaga identitas dan kelestarian kehidupan masyarakat Kajang. Sekian pas jam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Odu Olo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. FM 95,1 MHz.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Mengudula mengutato mengutilo mengutiamo. Nududung gaya poli itu ngamilato pro 4 RRI lo huluntalo. Suara budaya Nusantara dan suara budaya lo huluntalo. Ulo habari. Saulo piyo piyohu. Paladu usalamati olantong amilah. Dan sahabat budaya di edisi hari ini. Todulahu ahadi huilo isinini poli. Ito mamo sama-sama sampai to jam 12 lohui. Wau dada tada amboti segmen acara Umali Dungo Helo sampai to jam 12 malam lohui botia. Wala tia tita to indah. Uluo poli lagu-lagu daerah. Wau uluo olo informasi-informasi update. Mondo portal resmi lamia tia rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini?
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompet suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari Jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Jibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan.

0: Eh, Nuh, kau tahu belanja di UMKM itu bukan cuma soal barang, tapi oleh soal mendukung impian.
1: Betul sekali. Setiap rupiah yang Torang mau keluarkan untuk UMKM itu membantu sekali mereka berkembang dan juga membuka lapangan kerja baru.
0: Baru, produk UMKM sekarang juga tidak kalah dari pekerjaan tata. Dari makanan, pakaian, sampai kerajinan tangan, semua ada DP kualitas yang TOB.
1: Iyo, baru olo mau balanja di UMKM lokal, berarti torang ini turut membangun ekonomi bangsa. Bayangkan, kalau semua orang melakukannya, dampaknya bisa besar sekali.
0: Jadi, manju dong, torang dukung UMKM. Belanja, torang promosi akang, ding torang ajak orang lain untuk ikut sama-sama mendukung.
1: Dukung UMKM karena dari lokal, torang bisa mendunia.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, beberapa informasi yang sudah siap kita hadirkan ke ruang dengar Anda ini dari berbagai daerah, salah satunya dari daerah Manado. Di Manado itu, sahabat budaya,

0: Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono 11 Februari 2013. Di halaman Tugu ada sejumlah rumah panggung yang punya khas Minahasa yang menyimpan ratusan foto karya mendur bersaudara. Lengkapnya sahabat budaya Mongodula'a Mongotato Mongotilo Mongotiamo. Anda bisa baca informasinya ada di portal resmi kami rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Eangu, malo toi nutamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
2: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a hula-hula atau kur'ani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
1: Mulo toli kupotia, uang maju.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
2: Kami beri informasi tentang kesehatan nih sahabat budaya, bagi yang sering mengkonsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan, sudah saatnya untuk dihindari karena bisa meningkatkan risiko sejumlah penyakit yang tidak menular, termasuk hipertensi, diabetes, obesitas, dan penyakit kardiovaskular lainnya. Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan jumlah asupan ketiganya dalam makanan sehari-hari. Dirangkum dari hellosehat.com, Kementerian Kesehatan merekomendasikan konsumsi gula itu maksimal 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per hari. Sementara itu konsumsi garam dibatasi hingga 5 gram atau sekitar 1 sendok teh per hari. Untuk lemak, batas yang dianjurkan sekitar 67 gram atau 5 sendok makan minyak per hari. Nah, masyarakat juga disarankan membatasi makanan yang tinggi lemak, lemak jenuh dan lemak trans karena bisa meningkatkan kadar kolesterol dan resiko penyakit jantung. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Odoh ulun sahabat budaya donggo ulun tetap Pro 4 RRI. Lohu ulun dalo. Ingun ti boi tolu nurista menurista. Walu persembahan dari Angel Gotif. Oh mama, oh papa. Iya, jalan-jalan ke Jawa, sahabat budaya. Di Jawa sana, atau lebih tepatnya di Jawa Timur, ada daerah Bondowoso. Ada wilayah Bondowoso. Nah, Bondowoso ini berasal dari perubahan kata bahasa Jawa kuno Wanawasa, yang terdiri dari Wana itu artinya hutan, wasa artinya tempat atau masuk, yang berarti hutan belantara. Nama ini merujuk pada sejarah pembukaan wilayah oleh Raden Bagus Asra Kironggo yang membabat hutan dijadikan pusat pemerintahan. Wanawasa gabungan kata wana hutan dan wasa tempat, berarti daerah berupa hutan belukar atau hutan belantara yang kemudian dibuka menjadi pemukiman. Nah, sahabat budaya, kita melihat kembali mayoritas masyarakat di Kabupaten Bondowoso itu menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa ibu atau bahasa sehari-hari karena sebagian besar penduduknya merupakan suku Madura. Dan digunakan juga bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi serta bahasa Jawa, terutama dialek Jawa Timuran ya, seperti itu. Jadi memang bahasa Madura di Bondowoso itu menjadi bahasa utama di perkampungan dan dalam komunikasi harian sebagai sebagian besar warga, seperti itu. Kita jalan-jalan ke Jakarta dulu. Ada gado-gado Jakarta. Siapa yang malam ini lagi menikmati favoritnya, yaitu gado-gado.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Kuma damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih sahabat budaya masih dengan Pro 4 dari Gorontalo. Di biografi kali ini, malam ini saya memilih profil dari Cak Nun dan 4 sosok lainnya yang membentuk karakternya. Kita tahu yang namanya Cak Nun itu seorang budayawan, sastrawan, sampai dia juga jadi tokoh intelektual Islam, pendiri pengajian Maya. Dalam menulis sastra, Cak Nun juga selalu ingin karyanya merdeka tanpa unsur-unsur kepentingan kecuali untuk kemanusiaan. Dan ada situs yang, ya, dari situs Institusional Digital Repository, Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pernah menulis bahwa awal pergelutan Cak Nun ini di bidang sastra pada tahun 1970-an ada coretan cerita pendek, coretan naskah drama, puisi lagu, dan semacamnya. Karya-karya besarnya Cak Nun yang kala itu ditulis di masa Orde Baru, termasuk juga sekumpulan esai dalam buku Secangkir Kopi John Pakir yang ditulis tahun 1987. Tahun 1988. Tetapi kala itu Cak Nun pernah merasa kecewa saat banyak tokoh agama yang berebut kursi kekuasaan politik. Kekecewaan itu melahirkan pengajian Mayah sebagai protes dan keprihatinannya dalam berbagai masalah sosial di masa Orde Baru. Dan bagi Cak Nun, Mayah ini adalah wadah bagi seluruh umat manusia supaya lebih memahami pluralisme sehingga bisa saling menghargai agama orang lain. Para jamaah pengajian Mayah ini berbeda-beda. Ada yang sudah menjadi bagian dari Mayah, ada juga pengunjung yang merasa pemikirannya sesuai dengan cara pandang Mayah. Dan sahabat budaya, seperti Kenduri Cinta di Jakarta, Mocopat Syafaat di Yogyakarta, dan Padagam Bulan di Jombang, ini adalah puluhan simpul Mayah di tanah air. Jadi seperti itu kisah karya dari Cak Nun atau Muhammad Ainun Najib. Nah, ada lagi sahabat budaya. Menurut MH Ainun Najib, ada nama-nama juga yang pernah membentuk karakter Cak Nun, yaitu Haji Abdullah Latif dan Khalimah. Ini adalah ayah dan ibunya yang terpandang. Di masa kecil, Cak Nun menyaksikan orang-orang desa itu berkunjung ke rumahnya dengan berbagai masalah. Ayah ibunya cermin yang membentuk Cak Nun. Ibunya menolong warga desa hingga menjual barang-barang yang ada di rumahnya seperti sepeda motor, televisi, mebel, dan lainnya. Kemudian kepedulian sosialnya dari Haji Abdul Latif dan ibunya ini membentuk kesadaran Cak Nun dalam berpikir. Menurutnya, menolong sesama manusia dari kemiskinan, bermanfaat sebagai manusia secara utuh adalah kunci dalam ajaran Islam.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Ayo Pak, buruan.
2: Bentar lah, Ma.
1: Udah, cuma bentar kok, mau ngecek barang kalau udah nyampe. Ayo, lama banget sih.
2: Ma, itu tasnya nggak dibawa.
1: Udah, biarin aja.
3: Nah, gini nih yang bikin marak aksi pembobolan. Meninggalkan barang-barang berharga, baik itu berupa uang, perhiasan, atau barang berharga lainnya di dalam mobil maupun di bawah jok sepeda motor.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 Gorontalo, Radio Republik Indonesia.
5: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
6: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
5: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
6: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
5: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
7: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Om Udin payah.
3: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, bersambungan dari daerah Gorontalo Ahmad Tahiji di Lamobu Ala. Jam 20.52 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya, untuk biografi berikutnya saya punya seorang tokoh pewaris tahta Kerajaan Pagaruyung yang menerima gelar daulat yang dipertuan Rajo Alom Minangkabau. Dia adalah Sultan Muhammad Taufik Toaib dan lahir 2 Desember 1948, meninggal 1 Februari 2018. Beliau berasal dari Sumatera ya, dan beliau ini menerima gelar daulat yang dipertuan Rajo Alom Minangkabau, memimpin dan melestarikan lembaga tradisi luhur Minangkabau sebagai pucuak adat, dan aktif menganugerahkan gelar kehormatan adat atau sangsako ke tokoh-tokoh nasional, mempercepat persatuan bangsa dan memajukan budaya Minang. Pernah mengabdi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama 2 periode. Dan sahabat budaya, mengudula amangu tato, mengutila amangu tiamu, yang kita kenalkan ini biografinya itu adalah tokoh adat dan budaya serta tokoh bangsawan pewaris tahta Kerajaan Pagaruyung dengan gelar daulat yang dipertuan Rajo Alom.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Selamat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro4 RRI Gorontalo. Kita lanjutkan di segmen drama legenda. Saya punya cerita Sumpah Hemuto di mini drama legenda. Kita dengarkan selama 16 menit ke depan di Pro4 RRI Gorontalo. Suara budaya Nusantara, suara budaya Lohuluntalo.
3: Uti-uti, pegaga ini danau kalau torang lihat dari atas benteng hutan he?
4: Iyo, itu DP danau. Sejarah kau tahu.
3: Ada Uti, jangankan DP sejarah Danau Limboto. Pelajaran di sekolah saja kita perapor semua merah.
4: Makanya dengar-dengar sejarah seperti cerita Danau Limboto. Dengar enggak?
3: Woi, rupa serius ini. Coba mana kau kisah bohongi dulu.
4: Aduh, conapa? Begini DP cerita.
1: Sumpah Hemuto diambil dari cerita rakyat Gorontalo, legenda Danau Limboto yang terjadi pada abad ke-15. Naskah karya Suwardi Bai, diperankan oleh Teater Angkasa RRI Gorontalo. Hemuto diperankan oleh Taufik R. Talalu. Patayama sebagai ayah Hemuto diperankan oleh Aril Susanto. Pateda Hulawa diperankan oleh Ran. Ibu diperankan oleh Risna Husain. Putri Kayangan Bui Bungale. Eka, Putri Kayangan Bui Dalahu. Indah, Putri Kayangan Bui Bindela. Yulan dan Putri Kayangan Wali diperankan oleh Diandra. Laikiki atau adik laki-laki diperankan oleh Rahman Saleh. Sebagai figuran, Bagas dan Eza. Pengantar cerita, Imran Yahya. Teknik dan montase, Rifani Polapa. Dan sutradara, Raimanto Jaini.

0: Awal kisah, nampak titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain, titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan yang hendak turun mencari tempat untuk mandi.
1: Maile, tunggu dulu. Coba lihat di balik pohon sana. Sepertinya, orang belum pernah pergi di sana, Am. Jaga sekali, Abah.
2: Iya ya, ada apa di sana?
0: Tak lama kemudian, ketika bidadari turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
2: Wow, indahnya tempat ini.
1: Cinta membahana badai. Ternyata kau datang di sini tidak sia-sia juga toh.
2: Iya, Sup, kita juga suka ini pohon, Gagak Uang. Iya, tapi aku yang duluan dapat. Jadi aku yang punya.
1: Apa kau bilang? Siapa yang mengajak kalian ke sini? Aku kan? Nah, berarti pohon ini aku yang punya.
2: Wey, coba kalian lihat. Pohon ini cantik buai. Sama cantiknya dengan aku.
1: Aku olok cantik.
2: Iyo, kau cantik. Tapi pohon yang cocok buat kau, itu pohon yakis.
0: Tiba-tiba, Pateda Hulawa yang terkenal dengan indera keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan bertikai. Maka penuh kebijakan, Pateda Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
3: Hai, putri kayangan. Aku adalah Pateda Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian. Yang di atas sana, Timbui Bungale. Yang di samping sana, Timbui Bindela. Dan di sebelah barat, Timbui Dalahu. Dan kalian harus tahu, sebelum kalian semua berada di sini, akulah yang pertama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu. Dan mulai dari akar, batang dan ranting pohon itu, telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke tempat kalian sebenarnya. Ini adalah alam manusia. Pergilah, tempat kalian di kayangan.
2: Hei Pateda Hulawa, kami-kami ini sudah lama di sini. Sementara kau baru datang, berarti pohon ini kami yang punya.
3: Sebaiknya kalian segera pergi sebelum pikiranku berubah.
2: Biasa-biasa saja, Om. Jangan bau urat.
4: Jangan hanya berani kepada wanita, Om.

0: Beberapa saat kemudian, seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi putri-putri kayangan. Yang tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.
1: Wah, indah sekali tempat ini. Ada pohon besar lagi. Siapa pemiliknya ya? Hah, aku yang pertama datang dan mendapati pohon ini. Berarti aku pemiliknya. Tapi, bagaimana caranya supaya pohon dan alam yang indah ini benar-benar aku pemiliknya?
2: Hemuto, tebang Jo, tebang saja pohonnya.
1: Apa katamu? Jangan asal bahwa-buaba, jangan asal ngomong. Yang penting pohon ini jadi kita punya.

Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah ayahnya sendiri, untuk meminta haknya agar mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Papa, apapun yang terjadi, Papa mau kasih atau tidak, wilayah yang ada di bagian selatan, termasuk pohon besar itu, semua jadi milik.
1: Hemuto, tunggu. Tunggu dulu. Tidak seharusnya semua kau yang miliki. Deba, sabar dulu.
0: Papa bisa saja berkata apa dan berbuat apa saja. Tapi jangan coba-coba bakore badan.
1: Hemuto, kau ini anakku. Rendahkanlah suaramu di hadapan orang tua. Jangan sombong. Jangan angkuh. Jika tidak, kesombonganmu itulah yang akan melaknat dan mencelakaimu.
2: Papa, deh sampai lolo. Sudah saja papa. Ini bukan cara penyelesaian masalah dalam keluarga. Ingat papa, openu meputi tulalo, asali dila meputi baya. Biarlah kita kalah, tapi jangan kita malu dengan ulah kita sendiri. Mau taruh di mana orang punya muka? Kakak Hemuto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak gampang. Dan bukan harus dengan bersih tegang, apalagi harus menantang orang tua. Ini bukan kebiasaan patorang pekeluarga. Bicara saja baik-baik. Keluarga kita ini keluarga terhormat. Dan semua orang ini bapak saudara.
3: Hemuto, kelihatannya kau selalu bersih tegang dengan tipapamu. Delongola, ada apa?
0: Mama, saya tidak menantang pati papa. Oh, tipapa ini tidak bijaksana. Tidak adil. Sewenang-wenang.
3: Tapi belum tentu tipapamu itu salah, toh?
0: Mama, olahmu tidak sependapat dengan saya, olah Tia.
3: Nggak, tunggu dulu, Hemuto, tunggu. Dengar dulu, apa penjelasan nih papamu?

0: Kalian harus dengar pada keputusanku. Tanah di bagian barat pohon itu milik dari kakak perempuan. Tanah di bagian timur itu milik laki-laki paling bungsu. Dan tanah di sebelah utara pohon itu milik ibu kalian.
1: Dan tanah bagian selatan itu milik Lipa apa kan?
0: Hemuto, Papa belum selesai bicara.
2: Hemuto, selesaikan dulu penjelasan Lipapamu, Uti.
1: Tidak! Aku tidak setuju keputusan Lipapa. Papa tidak adil. Papa hanya memihak kepada yang lain. Lipapa sewenang-wenang terhadap anak. Tidak!
0: Hemuto!

Firasat Patidah Hulawa sangat peka terhadap keangkuhan serupa Limutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak dalam air.

0: Wei tatobu ngolo ayu. Podungo hulo mai. Wau tuudu lo mai. Wau lai olo mai. Hai yang ada di pohon. Dengarlah dan ikutilah permintaanku. Keluarlah dan jadilah.
1: Banyak liang lahat sudah dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Pemuto, apa maksud kata-katamu itu?
1: Hei, kau jadi buaya. Hei, kau jadi ular. Dan kau jadi biawak. Dan kau jadi ikan gabus.
0: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum pernah menjumpai laki-laki sepertimu, Hemuto. Dan aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang untuk mengingatkan kau, jika berbicara, janganlah sembarang, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto.
3: Sekembalinya dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun karena Hemuto berkeras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
4: Hemuto anakku, jika mengambil sebuah keputusan, sebaiknya dipertimbangkan. Demikian juga jika engkau bersumpah, Hemuto, ingatlah akibatnya termasuk dirimu sendiri.
1: Aku tidak mau mendengar ucapan li papa. Papa tidak adil terhadap aku. Aku tidak takut. Kalau perlu, kita bertarung sampai akhir hayat.
5: Hemuto, aku ibumu dan dia papamu. Kau jangan jadi anak durhaka. Hemuto, jangan lawan papamu. Jika kau mau, berapa kekuatanmu, akulah tandinganmu.
1: Mama, jangan halangi aku.
5: Diam, jangan bergerak.
4: Hemuto, papa yakin akan kesaktian sumpahmu itu. Jangan bersumpah sembarangan. Sumpah itu pantangan bagi keluarga kita. Ini pasti adalah ulah sumpah Hemuto.
1: Papa, Mama, inilah hasil dari sumpahku. Dan sesuai perintah Pate Dahulawa, aku segera pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah Limboto. Selamat tinggal semuanya.
5: Anakku!

0: Nah, itulah ceritanya.
1: Yah, dia ngorok lagi. Pantas raportnya merah terus kalau pelajaran sejarah.
0: Ah, sudah Jo, kasih tinggal Jo pada dia. Tindis terus itu tidur Teni. Aku pulang dulu anak. Aku pulang, bye.
2: Astaga, mana Uti? Uti, di mana kau? Kenapa kau kasih tinggal sendiri aku di sini Uti? Uti, bagaimana kita mau turun? Mau turun dari benteng ini bagaimana Uti? Wah,

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Get yourself ready. Stand by some. Roll music.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Sabube Baru, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Gorontalo yang resmi sejak tanggal 25 Februari 2003 sebagai Kabupaten keempat di Provinsi Gorontalo. Melalui jalan yang rata menuju Desa Bube, Kecamatan Suwawa, dapat ditempuhnya dalam 25 menit saja atau lebih kurang 20 km dari kota Gorontalo. Bangunan Museum Nani Wartabone ini dari luar terlihat sederhana, dikelilingi pagar tembok yang di bagian depannya berpagar besi dan berpilar tembok yang kokoh. Tepat di sisi museum, terdapat makam Nani Wartabone dan istrinya Aisyah Wartabone. Ada dua pilar berbentuk bambu runcing berdiri mengabit pintu masuk ke makam ini.

0: Pemirsa dan juga pendengar RRI, saya sudah berada di dalam lokasi Museum Nani Wartabone. Di sinilah kita bisa melihat beberapa bukti bersejarah mengenai kemerdekaan Gorontalo, dan bisa dilihat dari beberapa gambar yang ada di sini seperti surat Nani Wartabone kepada Bung Karno, kemudian juga ada surat penghargaan, foto bersama dengan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, dan masih banyak lagi. Kita juga bisa melihat beberapa foto, ya. Tepatnya ada di sisi sebelah kiri, foto di mana Pak Nani dan juga masyarakat Gorontalo sedang berfoto seperti pidato kemerdekaan di tanggal 23 Januari 1942, yang mana kita Gorontalo sendiri sudah lebih dulu merdeka, tepat di tahun 1942. Lokasi Museum Nani Wartabone itu sendiri dahulu adalah kediaman atau rumah pribadi dari almarhum Nani Wartabone yang dirubah menjadi museum itu sendiri. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota keluarga dari almarhum Nani Wartabone, yaitu cucu dari anak keenam.
1: Nah, alhamdulillah kedatangan ibu-ibu. Dan memang rumah ini sudah pihak keluarga wakafkan kepada pihak pemerintah untuk menjadi museum, dan itu kami ikhlaskan kepada masyarakat luas untuk melihat-lihat situasi yang ada sekarang, di mana perjuangan Pak Nani Wartabone sejak adanya kedatangan Pak Presiden Soekarno, Presiden pertama, di rumah ini sekitar tahun 51, dia nginap sekitar 2 hari untuk melakukan semacam program-program yang dia lakukan sekarang, bagaimana perjalanan Nani Wartabone memerdekakan Gorontalo saat itu tahun 1942. Dan sekarang ini Nani Wartabone sudah dikukuhkan menjadi pahlawan nasional tahun 2003, dan kami perlihatkan foto beliau saat ada kedatangan Pak Presiden Soekarno saat itu pada tahun 1951. Yang ini Presiden Soekarno mendarat di Gorontalo, di Batuda, di Danau Limboto, dan ditunggu oleh masyarakat Gorontalo kurang lebih ada sekitar 15.000 penduduk. Tahun 2003, lewat putra Nani Wartabone, pihak pemerintah pusat memberikan gelar pahlawan nasional kepada mendiang Nani Wartabone yang diterima oleh almarhum Pak Uji Wartabone gitu.
2: Pendengar, di dalam Museum Nani Wartabone yang berdiri sejak tahun 1930, dialihfungsikan setelah beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2003 dan menjadi pusat pendidikan sejarah perjuangan meraih kemerdekaan, dan ramai dikunjungi oleh para pelajar atau masyarakat, terutama di bulan kemerdekaan seperti ini. Nani Wartabone, tokoh utama proklamator kemerdekaan Gorontalo pada 23 Januari 1942. Tindakan berani itu dibuktikan dalam fakta sejarah terpampang nyata dalam rumah yang disulap menjadi museum ini. Talo Dolua Lolipu, yang berarti sang pembela negeri, adalah gelar kehormatan masyarakat adat Gorontalo atas perjuangan beliau setelah beliau wafat pada 3 Januari 1986 dan resmi sebagai pahlawan nasional pada tahun 2003. Tak banyak yang bisa kita lakukan selain menjaga dan merawat bukti sejarah ini. Bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya.

Selamat budaya dimanapun Anda berada, di Pro 4 dari Gorontalo Tengah menghadirkan lagu-lagu daerah. Dan tadi kita jeda dengan lagu Satu Indonesiaku. Jam 9.45 malam ini sahabat budaya Anda masih dengan segmen Pesona Musik Nusantara di Musik Ragam Nusantara. Malam ini

Sampai nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, jangan lewatkan juga ada apresiasi budaya lokal yang nanti akan menghadirkan Pak Iya Luhungo Lopoli nanti pukul 10 sampai pukul 11. Malam ini masih ada kesempatan kita kembali dengan lagu Daerah Gorontalo.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan, pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Di malam Senin ini, sahabat budaya adalah waktu yang tepat mempersiapkan menghadapi aktivitas besok bagi yang akan bekerja atau juga bersekolah atau bahkan yang berdagang yang biasanya jam 4 subuh itu udah bangun dan udah mulai menjalankan kegiatan lainnya. Pastikan kebutuhan Anda sudah disiapkan sejak malam, sahabat budaya, sebelum Anda tidur. Bisa lebih segar dan pikiran lebih siap ketika kita lebih awal istirahat. Ya, berbeda lagi dengan pekerja operasional seperti saya yang malam ini menemani Anda. Besoknya saya agak-agak santai ya. Tetapi yang namanya juga ibu rumah tangga yang punya kewajiban, ya memang harus bangun setiap pagi. Bahkan sebelum anggota keluarga lainnya udah bangun, pagi hari itu ibu rumah tangga tuh udah harus bangun ya. Oke, sahabat budaya, mengudula menguta atau mengutila mengutiamo yang sudah beristirahat, sangat beristirahat. Semoga Senin besok bisa dimulai dengan tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, dan semangat yang baru. Selamat malam juga untuk Anda yang masih dalam perjalanan atau yang masih ada di kendaraannya masing-masing. Semoga selamat sampai ke tujuan, sampai ke rumah Anda masing-masing.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
4: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
4: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
3: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
3: Wei, siapa itu?
4: Astagfirullah, bikin tak kaget. Siapa kamu ini?
3: Jolia sana. Nih sekali ibu-ibu lagi berkumpul.
4: Oh, korupsi lagi. Tidak pernah ada habisnya, ya. Semakin banyak yang dia tangkap, semakin banyak juga yang korupsi. Siapa yang salah dengan semua ini? Hukum atau DP penegak hukum?
3: Bukan penegak hukumnya yang salah. Mungkin ini sudah berakar. Mana tahu, korupsi itu kesempatan orang rampok uang tanpa resiko.
4: Oh.
3: Korupsi itu kelompok orang rakus untuk kepentingan sendiri. Korupsi itu korban rupiah penjar hasilnya apa?
4: Ente dapat poli uti.
5: Korupsi, nikmat sesaat, akibatnya bisa seumur hidup. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: kerajaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam empat wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasanya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBT saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasanya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS, jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah bahwasanya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018, tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin, mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo, tentu sebagai wujud tanggung jawab kita. Paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih, Mas?
1: Jadi ini tempat pembibitan kita, Mas.
2: Oh, gitu.
1: Seperti mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Okay. Ini bibit-bibitnya atau gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu.
2: Oke.
1: Nah, jadi gitu, karena memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua gini, ini ada bijinya.
2: Mm-mm.
1: Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka yang juga?
1: Cepat, bukan, kalau yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga.
2: Okay.
1: Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita atau namanya kita sapih penyapian itu yang di sebelah kita.
2: Oh,
1: nanti
2: ya, okay.
1: Itu adalah tempat penyapian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya.
1: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya, Mas. Karena memang bibitnya bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung. Jadi secara random aja.
2: Nah,
1: tapi sudah pasti dipastikan ribuan.
2: Okay.
1: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya dari sini sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih,
1: iya.
2: Katakanlah seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
1: 2-3 bulan.
2: Oh.
1: Okay. Sekitar ukuran 5-10 cm.
2: Oh gitu.
1: Nah, nanti kita
2: pindah. Yang penyapihan sudah ada?
1: Penyapihan ada.
2: Oke, okay, kita coba sekalian lihat. Oh, ini
1: banyak banget nih, lihat.
2: Banyak,
1: bisa
2: ya?
1: Dilihat nih.
2: Oh ini juga?
1: Ini yang sudah, jadi sudah lumayan gede kalau ini. Karena memang tumbuhnya pun juga random. Ya. Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai,

0: itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
1: Oh, jadi nanti yang seperti ini nanti akan diambil.
0: Ini sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
1: Ke penyemaian, oke.
0: Ke penyapihannya.
1: Oh, penyapihan.
0: Nah ini tempat penyapihan kita.
1: Oh, seperti ini ya.
0: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
1: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri?
0: Dipisahin sendiri-sendiri ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya. Oh. Nah, nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
1: Gimana? Yang ini mas?
0: 20-30 cm itu udah siap pindah. Pindah ke lahan maksudnya.
1: Ini? Mohon maaf? Ya,
0: kalau ini tanaman hias.
1: Oh, biasa ya?
0: Hanya untuk mempercantik saja.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
1: Ya, berarti ini ya, ini yang udah istilahnya setelah penyapihan ya.
0: Penyapihan
1: udah agak dewasa lah.
0: Sudah dewasa, itu. Akar sudah kuat. Nanti akan kita pindah ke lahan.
1: Ini juga sama ya mas?
0: Sama.
1: Ya?
0: Sebelah sini juga sama. Ini.
1: Ini yang udah masih tahap penyapihan juga berarti.
0: Penyapihan juga.
1: Oke.
0: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
1: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
0: ini
1: apa?
0: Ini biasanya kalau untuk ini biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga biar nggak langsung ke tanamannya.
1: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
0: Nggak masalah sebenarnya nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya di sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Ini cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak terutama sama gulma itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%
1: di alam.
0: Bukan. Kalau kita di sini. Oh. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
1: Oh, gitu. Jauh
0: maksimal,
1: ya.
0: Maksimal jauh karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edulis ini enggak bisa tumbuh di alam itu.
1: Air pun terlalu banyak juga enggak bagus.
0: Terlalu banyak enggak bagus, terutama yang tanaman masih di persemaian. Makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu kalau
1: persemaian.
0: Nah, kalau di sini udah aman.
1: Pakai fiber ya itu ya.
0: Kalau di sini udah aman.
1: Kalau di sini masih boleh lah ya kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
0: Iya.
1: Itu. Yang udah siap panen atau sudah tanam?
0: Oh, ini ya. Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
1: Oh nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
1: Saya izin ya mas ya.
0: Boleh. Biar sekalian tahu.
1: Maaf.
0: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih.
2: Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
1: Itu bijinya diambil kemudian disemai.
2: Disemai di sana ini. Nah, ini Mas Tomo bijinya. Ini apa ya? Tekan lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
1: Jadi kita pemilihan ambil, biji tentunya. Nya yang bagus atau
2: yang bagus maksudnya bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini ini nggak semua bunga ini ada bijinya jadi biasanya yang kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit itu yang kita pastikan ada bijinya tapi kalau yang nggak ada bijinya biasanya kita pergunakan untuk souvenir
1: gitu.
2: Seperti itu karena teknis panennya beda kalau untuk souvenir nggak terlalu tua kita biasanya sudah panen tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya
1: itu yang keras atau apa kayak gitu bijinya yang jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti itu.
2: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
1: Oh, yang tadi awal itu
2: yang
1: juga ya?
2: Yang di awal.
1: Yang 9 bulan itu ya?
2: Betul.
1: Panennya
2: ini paling cepat namanya bisa dilihat dengan yang lain. Kan ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
1: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun. Oh, 1,5 sampai 2 tahun?
2: 2 tahun.
1: Berbunganya?
2: Baru bisa berbunga.
1: Seperti ini juga berbunganya?
2: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
1: Oh, oke. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
2: Sudah siap panen. Kalau yang
1: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
2: Betul.
1: Oke.
2: Ini kita lanjut yang lain yang di sebelah sana mungkin
1: boleh,
2: jenis
1: boleh.
2: Yang satunya.
1: Oh ini banyak sekali mas.
2: Ya.
1: Selain edelweiss juga ada apa lagi?
2: Ada sih, tanaman hias saja sebenarnya cuma untuk mempercantik taman aja karena kalau mungkin kita bicara keindahan sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik gitu kan bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya. Lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya.
1: Okay.
2: Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
1: Iya, iya, iya. Ya. Oke. Okay. Mana selain tadi?
2: Nah, yang satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda tuh jenisnya. yang sebelah sini.
1: Oh ini ya?
2: Nah, sama ini kan udah beda.
1: Oh iya. Ini Javanica.
2: Ini Javanica. Ini? Kalau yang ini Viscida namanya.
1: Viscida.
2: Viscida.
1: Oh.
2: Ya.
1: Ini yang lebih lama lagi.
2: Lebih lama lagi. Kalau yang
1: berapa lama ini?
2: Sekitar 2 tahun kan.
1: 2 tahun untuk bisa tumbuh seperti ini.
2: Bisa berbunga.
1: Waduh.
2: Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing, jangan diambil karena prosesnya panjang dan rumit.
1: Mengagumi boleh tapi merusak jangan.
2: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu Edelweiss, tapi bawa pasanganmu ke tempat Edelweiss tumbuh.
1: Wis.
2: Tuh.
3: Bunga Edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga Edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
4: Sebetulnya Edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri gitu. Jadi dari sana cuman gini aja.
5: Aslinya.
4: Iya, aslinya kayak gini, gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri, gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol, gitu. Ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50, ini juga 50.
2: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman Edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan, benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik Edelweiss di alam karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
3: Edelweiss merupakan tanaman spesial sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini, karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.

Karang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami menghadirkan musik Nusantara Malam yang kita kemas dalam jazz musik yang nantinya sampai menit ke-50 waktu Indonesia Tengah. Beragam lagu-lagu daerah Senusantara akan kami hadirkan, namun kami juga masih akan terus hadirkan beberapa lagu dari daerah Gorontalo.

Teringat 94 tahun yang lalu, kawan, secari kertaslah yang menjadi penyulut semangat anak muda mengubah nasib bangsa Indonesia. Hal yang sederhana, tapi mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan sekarang, apakah kita akan tercerai berai oleh zaman yang semakin mudah untuk menyatukan visi misi? Apakah kita akan melupakan ikrar 94 tahun yang lalu? Ayolah kawan, apapun agamamu, apapun suku rasmu, dan apapun pandangan politikmu, kita bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Mari bersatu, bangun bangsa Indonesia.

0: bola.
1: Boodelo pombolu, moondo tau.
2: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
3: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
4: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
3: Eh, otak.
5: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
3: Ya, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian siaran kami di edisi hari ini Ahad tanggal 23 Agustus 2026. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi siaran kami tidak berada di udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Gorontalo. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mengutatawa mengudula di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1, 95,9 MHz dan AM 1008 kHz di edisi siaran ini Senin tanggal 24 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Sahabat Budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Dan saat ini Sahabat Budaya, sudah jam 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Pagi ini Sahabat Budaya, mau tato mongo dula'a, kita akan sama-sama nantinya di Religi Pagi. Dan juga update informasi itu kita akan bergabung dengan Pro1 RRI Gorontalo. Dan selanjutnya nanti yang akan temani Sahabat Budaya semuanya di Umalowali. Dan juga ada obrolan dengan Tipa Kuni. Dan di jam 9 seperti biasa, yang akan berbagi ya, resep dan tips buat Sahabat Budaya semuanya. Pagi ini Sahabat Budaya, kita akan awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran.

بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.

Baik, sahabat budaya, mengut atau mengudla, kita selanjutnya sembari menanti religi pagi untuk hari ini, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Pukul 5:16 waktu Indonesia Tengah, kita menantikan untuk program religi pagi hari ini yang juga bisa Anda dengarkan di RRI Pro 4 dan saksikan di live YouTube RRI Gorontalo. Kami sampaikan jadwal sholat untuk hari ini, mendengar di hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026. Waktu subuh di pukul 4:31, kemudian duha 6:11. Zuhur hari ini pukul 11:54, kemudian asar 15:09, maghrib 17:57, dan waktu isya hari ini pukul 19:06. Kita menantikan untuk program religi pagi dengan topik salat dan kaifiatnya. Anda bisa bergabung nanti line telepon 0821 9664 8664 dan juga di layanan WhatsApp.

0: Rekan, kita bergabung dengan Studio Ararinet Gorontalo untuk mengikuti program Religi Pagi. Anda bisa dengarkan juga di RRI Prompat.
1: Menyambut fajar dengan agama Islam, menambah keimanan, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita kembali lagi di Religi Pagi di edisi Senin tanggal 24 Agustus 2026. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang tadi baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh berkah untuk kita semuanya. Kita sama-sama di Religi Pagi dengan topik sholat dan kaifiatnya, dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya bisa bertanya melalui telepon 0821-9664-8664. Juga yang lagi nonton, selamat pagi, semoga semuanya sehat yang lagi nonton di channel YouTube RR Gorontalo ya. Tentunya bisa mengirimkan pertanyaan juga dengan topik yang kita bahas hari ini. Baik, pagi ini kita langsung saja sapa narasumber yang sudah bergabung. Kita sudah bersama dengan Al-Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Iya, Ustadz, belum kelihatan nih wajahnya, masih tertutup kameranya.
1: Oke, sambil baik. OTW.
0: Iya, sambil OTW, silakan Ustadz untuk membuka Religi Pagi untuk hari ini sebelum kita akan terima di line telepon dan juga WA pertanyaan yang masuk. Silakan Ustadz.
1: Baik, mari sama-sama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala amalan kita hari ini menjadi kebaikan.
0: Amin.
1: Dan menjadi penghapus kesalahan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan pagi kita harapkan sebagai keberkahan untuk semua. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, Ustadz, langsung saja ya, kita akan berikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya untuk bergabung di Religi Pagi. Langsung saja untuk menelpon pagi hari ini kami berikan kesempatan. Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Anies.
2: Dengan Om Iwin di Kabupaten Walemo.
0: Baik, Om Iwin, silakan pertanyaannya Om Iwin.
2: Pertanyaan saya sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, man sama'a sama Allah bihi wa man yura'i illa barang siapa yang ingin memperdengarkan amal kebaikannya kepada orang lain, maka Allah pun memperdengarkan. Dan barang siapa yang akan memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain, maka Allah pun memperlihatkan. Pertanyaan Pak, kalau meninggalkan tamu dalam panggilan azan itu, apakah itu termasuk amal yang baik bagi orang yang melakukannya, Pak?
0: Baik.
2: Pertanyaan saya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Iwin. Baik, silakan Ustadz Husni.
1: Baik, Om Iwin tadi bertanya berkaitan dengan meninggalkan tamu untuk kebaikan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tadi hadis yang dibaca itu, kalau dia hadisnya adalah hadis sahih, menurut prediksi saya hadis itu adalah hadis larangan meriakan amalan atau memperlihatkan amalan. Ria itu bisa melalui sama'a. Yusami itu memperdengarkan kebaikan. Ya, tanpa ditanya sebelumnya. Atau memperlihatkan. Jadi ada ria dalam bentuk memperdengarkan. Ya, kita lagi cerita, tapi kita ceritanya amal kebaikan kita pada orang lain biar dipuji. Itu namanya ria dengan memperdengarkan. Tapi ada yang tidak cerita, tapi dia perlihatkan, itu namanya ria dengan langsung memperlihatkan amalan. Dua-duanya adalah kategorinya adalah syirik asgar, syirik kecil ya.
0: Iya.
1: Maka siapa yang memperdengarkan amalannya, maka Allah akan perdengarkan. Artinya, ya Allah perdengarkan, dipersembahkan amalan itu hanya kepada orang diperdengarkan. Yang menampakkan amalan, amalan itu dipersembahkan bukan kepada Allah, tapi disuruh di hari kiamat, disuruh cari kepada orang yang kita perdengarkan, yang kita perlihatkan amalan itu. Dan itu amalan tidak berguna, bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggalkan tamu dalam satu kebaikan, ya, dalam satu kebaikan, ini bisa saja tergantung ya, ada kebaikan yang sifatnya, ada kebaikan yang sifatnya apa namanya, ada kebaikan sifatnya yang bisa disesuaikan, dikondisikan, dan ada kebaikan yang tidak bisa dikondisikan. Nah, untuk merespon tamu ini kan bisa kita, Ustadz, ada tamu yang datang, ya baru saat dia datang saya tinggal, kenapa? Karena orang tua saya sakarat. Nah, itu kepentingan, kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka di kondisi seperti itu mendahulukan kebutuhan kita yang wajib, ya, daripada kebutuhan kita yang bisa diselesaikan di kondisi yang lain. Jadi tamunya ditinggal karena kita menjenguk orang tua yang sementara sakit. Tamunya ditinggal dan meminta izin kalau waktu sholatnya sudah tiba dan seterusnya. Bahkan kita ajak. Tapi ada waktu yang bisa dikondisikan. Ya, tidak boleh meninggalkan tamu di kondisi ada panggilan atau ada kebutuhan yang itu bisa dikondisikan. Misalnya ada tamu yang datang ke kita sementara di waktu yang sama ada pesta. Ya, pestanya kita tidak bertugas, tidak ceramah, cukup hadir, dan undangannya mungkin sama dengan hari ini, undangan jam 10 dan jam 11, tamunya jam 10. Maka ini jangan ditinggalkan tamunya karena kebutuhan kedua itu bisa dikondisikan. Saya kira seperti itu. Silakan dibedakan.
0: Baik. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silakan, setelah tadi ada Om Iwin penelpon pertama, kita ke penelpon berikutnya. Silakan di 0821-9664-8664. Kembali Religi Pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
3: Nenek Afni Bukulati.
0: Oke, Nenek Afni, silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum,
0: apakah
3: ya, saya pertanyaannya.
0: Iya.
3: Apakah kaitannya salat awabin, Pak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nenek Afni. Silakan Ustaz, pertanyaan dari Nenek Afni pagi ini.
1: Tadi apa, salat taubat atau apa? Ibu Fani dengar tadi?
0: Iya. Tidak, ini Ustaz. Iya.
1: Ya, kalau tidak salah yang ditanya.
0: Salat awabin, Ustaz.
1: Ya.
0: Ya, salat awabin.
1: Banyak. Ya, untuk salat awabin ini berbeda pandangan para ulama, ya.
0: Iya.
1: Kata awabin ini berasal kata awab, satu sifat yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi, ya, nabi yang mulia, katanya Nabi Ayyub alaihi salam, berdasar innahu awwab. Awwabin artinya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan pun itu terbagi menjadi dua. Ada yang memahami salat awwabin itu salat yang dilaksanakan 6 rakaat, ya, antara maghrib dan isya. Ya, tapi ada yang mengamalkan sholat awabin itu, itulah yang dimaksud dengan sholat duha. Ya, disebut dengan sholatnya orang yang dekat dengan Allah itu adalah sholat duha. Ya, jadi ada dua amalan. Ya, yang enam rakaat sesudah maghrib, antara maghrib dan isya. Yang kemudian ada yang mengatakan kata awabin itu merujuk kepada kondisi waktu pagi atau kondisi waktu duha. Oleh karena itu, jika ada dalam kaidah pengamalan sunnah itu, jika ada dua hal yang berbeda dalam pelaksanaannya, ya, dan dan diperdebatkan oleh para ulama, maka yang afdol dilakukan adalah sesuatu yang disepakati. Artinya mendahulukan sesuatu yang disepakati itu harus dilakukan daripada sesuatu yang meragukan atau sesuatu yang diperdebatkan. Khilaf, khuruj minal khilaf mustahab. Jadi keluar dari perbedaan pandangan para ulama dan memilih sesuatu yang disepakati itu, ya, itu adalah sesuatu yang mulia. Jadi yang maghrib sama isya, antara maghrib dan isya, serta duha itu yang di waktu duha itu diperdebatkan para ulama. Biar kita keluar dari perbedaan pandangan para ulama itu, maka bagi saya laksanakan sholat mutlak atau ba'diyah maghrib, saya kira cukup ya, karena dilaksanakan di antara ya maghrib dan isya. Ba'diyah maghrib disepakati sebagai sholat yang mengikuti sholat wajib, ya tidak diperdebatkan. Sholat mutlak pun demikian, sholat mutlak itu sholat kapan saja, itu sunnah yang tidak ada ulama berbeda tentang itu. Yang berikut, kalau kita di waktu duha, maka lakukan sholat duha. Itu disepakati oleh para ulama bahwa duha itu adalah waktu yang mustajab. Ya, daripada kita ada dua pandangan yang berbeda dan seterusnya, ya, dan itu bisa saja meragukan kita. Jadi dahulukan yang disepakati, ada duha, ada sholat mutlak, ada ba'diyah maghrib, daripada yang diperdebatkan oleh para ulama. Saya kira seperti itu.
0: Baik, kita lanjut lagi dengan penelpon berikutnya. Setelah tadi ada Nenek Afni, lanjut lagi sahabat budaya dan juga pendengar, silakan untuk bertanya di line telepon, dan juga ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk, tapi sebentar nanti kami akan bacakan. Penelpon religi pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bapak?
4: Pak Muiz ini.
0: Pak Muiz. Silakan Pak Muiz, pertanyaannya Pak Muiz.
4: Pertamanya dari Pak Laslatuk itu bahwa sholat ini merupakan amal budaya yang paling utama.
0: Iya.
4: Ada di itu daripada amal yang lain. Terus ada juga Ustaz yang menyampaikan bahwa ada orang yang sudah meninggal ini, biarpun cuma sedetik kembali ke dunia untuk bersedekah. Sebenarnya amal-amal yang paling yang Pak, sedekah atau yang
0: pertanyaannya yang ini? Mana Pak?
4: Pertanyaannya apa itu sedekah atau sholat yang paling utama di dalam faktor amal ini?
0: Sedekah atau sholat.
4: Oke,
0: ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Sedekah atau sholat yang paling utama nih Ustaz?
1: Di dalam redaksi ayat Al-Quran ada beberapa versi ya. Ya, versi itu kedua-duanya atau semua riwayat riwayat atau ayat Al-Quran menyebutkan bahwa setiap orang meninggal dunia semua menyesal. Ya, dan ingin beramal. Hanya amalan prioritas yang disesali itu apa? Ah, ini redaksinya berbeda-beda. Ada redaksi yang sifatnya umum. Ya. Dalam Quran surat Al-Mu'minun, qala rabbirji'un, qala rabbir, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, ya saya akan melaksanakan amalan, la'alli a'malu salihan fima taraktu, amalan yang saya tinggalkan waktu di dunia. Jadi itu umum, bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa semuanya. Ya, tapi Allah katakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kamu bilang saja, kata Allah. Itu omonganmu saja. Allah kasih 1000 tahun lagi maksudnya di dunia kembali, kamu tidak akan beramal. Pertanyaannya amalan yang mana disesali? Dalam Quran surat Al-Mu'minun mutlak, amalannya apa saja? Ya, itu yang disesali. Tapi ada ayat Al-Quran yang menyebutkan amalan secara khusus ini yang disesali. Ya. Dalam bahasa Al-Qur'an disebutkan laula akhartani wa laula akhartani ila ajalin qarib saddaqtum. Andai kan ini ya penyesalan, maka saya akan fa'assaddaqa, maka saya akan bersedekah. Nah, itu yang disebutkan sedekah wa aku minas salihin, dan saya akan menjadi orang yang saleh. Ya, pertanyaannya, apakah amalan sedekah ini amalan khusus? Iya, bukan amalan umum. Sementara di ayat yang lain itu penyesalannya pada semua yang umum. Saya memahami tidak terjadi benturan makna antara ayat pertama dan ayat kedua. Ya, satu bahwa semua yang meninggal dunia dia menyesali perbuatan yang dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan. Mau sedekah, mau zakat, mau puasa, dan seterusnya. Itu semua. Bagi orang-orang yang punya harta dan diberi kesempatan oleh Allah, seharusnya bersedekah di kehidupannya sebelum meninggal dunia. Pasti yang menjadi penyesalan besar adalah orang yang tidak bersedekah, karena keinginan kembali untuk bersedekah itu tidak bisa menjadi keinginan bagi orang yang
0: iya baik.
1: Ini tidak mungkin orang kasihan tidak harta dan dia berhantu, hanya orang-orang yang kekayaan. Saya kira begitu.
0: Baik. Aman. Tadi sempat terputus ya Ustadz suaranya. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan nantinya bisa bergabung lagi. Dan juga kita akan break dulu Ustadz. Setelah ini kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
5: Rabbis sama
6: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Baik pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di Religi Pagi dengan topik sholat dan kafiatnya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan juga kita masih bersama dengan Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC. Dan langsung saja kita dengan pertanyaan Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Jul di Bualemo nih Ustadz. Pertanyaannya, kenapa harus sholat? Itu pertanyaan pertama, kenapa harus sholat? Sedangkan sholat dan tidak sholatnya orang katanya tidak menambah dan menurunkan derajatnya Tuhan sebagai Tuhan. Kesampingkan dulu itu tentang karena itu kewajiban, pahala, dosa, surga, dan neraka. Kalau jawaban itu perintah Allah, lantas kenapa Allah memerintahkan untuk sholat? Ini Ustadz pertanyaan dari Pak Jul di Bualemo, silakan Ustadz.
2: Dalam Al-Quran ada beberapa, ya, ada beberapa jawabannya. Di antaranya adalah ada ayat Al-Quran yang berbunyi in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ya, masuk dalamnya sholat, maka kebaikan itu kembali kepada Allah, ke dirimu. Wa in asa'tum falaha. Dan jika kalian melakukan kejahatan, ya, dosa, maka kejahatan itu pun kembali kepada Allah, kembali kepada dirimu. Jadi kebaikan itu tidak kembali kepada Allah, tapi kebaikan itu kembali kepada manusia. Karena Allah itu disembah dengan tidak disembah, dia tetap Tuhan. Jika dalam ayat yang lain disebutkan, jika satu kolong bumi ini tidak ada yang menyembah Allah, maka Allah tetap Tuhan, ya, Allah tetap Tuhan. Karena kebaikan yang diperintahkan Allah itu kembali kepada manusia, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, Allah syariatkan salat yaitu dalam rangka penghapusan kesalahan dan dosa. Ya, sejak manusia lahir dia melakukan kebaikan dan kejahatan. Kebaikan terterima, tapi kalau kejahatan tidak akan terhapus kecuali dengan amalan. Ya, kecuali dengan amalan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Maka disyariatkannya sholat, ya, untuk menghapus kesalahan-kesalahan manusia yang dia telah lakukan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kenapa kita sholat? Karena sholat adalah fasilitas yang Allah berikan untuk mencurhatkan segala masalah. Yang pada akhirnya masalah itu tersolusikan dan kembali kepada kita solusinya. Disebutkan dalam Al-Quran juga.
1: Iya.
2: Al-Quran dalam kurung, bisabri wassalah. Ya, hai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti kembalinya ini, sabar ini kembali ke kita. Ya, yang terakhir adalah kenapa kita sholat? Karena Allah ciptakan manusia punya kewajiban itu menyembah. Ya, artinya ketika dan Allah itu berhak disembah. Ketika manusia tidak menyembah Allah, berarti dia melanggar kewajiban. Dan itu kejahatan yang kembali kejahatannya itu kepada diri kita sendiri. Ya, artinya ketika Allah tidak disembah, dia tetap Tuhan. Tapi kewajiban manusia terlalaikan. Maka tujuan itu sebenarnya semua tujuan kenapa Allah syariatkan sholat hanya kembali kepada manusia, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup.
1: Baik, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya Ustadz dari Bambang di Tilong Kabila. Pertanyaannya Ustadz, apakah benar saf itu tidak boleh berat ke kiri? Itu pertanyaannya Ustadz, silakan.
2: Saf tidak boleh berat ke kiri. Iya, jangankan berat ke kiri, tidak boleh berat ke kanan juga. Ya, tidak boleh berat ke kanan. Saf itu dia padat lurus, ya, seimbang. Kalau satu saf itu full dengan jamaah, ya, maka tidak boleh dia, tidak boleh ada ruang yang kosong sebelah kanan, dua tiga orang yang bisa berdiri situ, dan ternyata mereka bikin saf kedua di belakang, itu namanya berat ke kiri, ya berat ke kiri. Yang bagus, yang baik adalah ya mencukupkan, ya mencukupkan atau memadatkan satu saf itu dengan memastikan bahwa semua orang sudah berdiri di satu saf itu, tidak bisa dilebihkan di kiri kemudian sebelah kanan kosong. Demikian juga sebaliknya, tidak bisa kosong di sebelah, ya, full di sebelah kanan sementara masih ada dua ya tempat sholat di saf itu yang kosong. Orang bikin saf kedua, saf ketiga padahal belum. Oleh karena itu Nabi katakan pengaturan saf ini bagian daripada kesempurnaan sholat. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholat atau min iqamatis sholat. Lurus, rapatkan, padatkan saf, karena sesungguhnya lurus dan padatnya saf itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Cukup.
1: Baik, kita masuk lagi ke pertanyaan yang sudah masuk pagi ini dari Pak Raflin Pakaya. Sholat Jumat, khotib naik mimbar, Bilal azan, jamaah tidak sholat qabliyah. Bilal azan, jamaah sholat qabliyah, khotib naik mimbar. Pertanyaannya Ustadz, mana bentuk yang dilakukan Nabi bersama sahabat dan apa hikmah dibalik perbedaan tersebut? Itu pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya. Silakan Ustadz.
2: Ya, ini tergantung pada apa namanya? Tergantung pada pelaksanaan Jumat. Ada yang melaksanakan Jumat dengan dua kali azan. Di azan dulu, kemudian azan pertama, sesudah azan pertama baru kemudian mereka melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Pelaksanaan sunnah qabliyah itu dikiaskan dengan zuhur, bahwa zuhur itu ada, ya zuhur itu ada qabliyahnya, ya diperdebatkan para ulama. Kemudian yang kedua, setelah dua rakaat khatib naik di atas mimbar, setelah dia mengucapkan salam, ya setelah dia mengucapkan salam, di azan lagi yang kedua.
1: Iya.
2: Ya, setelah di azan kedua orang sudah mendengar. Ya, itu versi sholat Jumat dengan menggunakan dua azan, sebagaimana yang dilakukan di zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, bahwa satu azan di pasar dan satu azan di masjid. Ya, yang kedua, kalau versi pelaksanaan Jumat dengan satu azan, ya khatib naik mimbar dulu. Khatib naik mimbar, kemudian orang dia mengucapkan salam dan kemudian diazan. Setelah azan ada dua versi pengamalan. Ada yang tidak lagi melaksanakan sholat, tidak melaksanakan sholat sesudah azan dan menganggap bahwa sholat itu tidak ada qabliyah Jumat. Ada yang memahami bahwa tidak ada qabliyah Jumat. Jika dia melaksanakan maka dipahami sebagai dua rakaat mutlak, sholat sunnah dua rakaat mutlak. Tapi ada yang melaksanakan, ya ada yang melaksanakan. Yang kedua, ada yang datang sementara khatib menyampaikan khutbahnya, dia terlambat. Ya, apakah boleh dia melaksanakan sholat sunnah di situ, termasuk sholat sunnah mutlak? Jawaban para ulama boleh. Ya, di beberapa fatwa, apabila kalian masuk ke masjid dan khatib sementara menyampaikan khutbahnya, maka boleh melaksanakan dua rakaat, rakaataini khafifataini. Cukup dua rakaat ya, yang ringan, tidak boleh lama. Kenapa? Karena amalan sesudah

0: dilaksanakan di zaman Sayyidina Utsman. Ulama berbeda, apakah ada sholat sesudah azan? Ya, ada yang mengatakan ada sholat sesudah azan. Itu adalah qabliyah, dikiaskan dengan sholat duhur. Tapi ada yang mengatakan dia bukan qabliyah, dia sholat sunnah mutlak. Maka cukup dua rakaat, dan ada yang tidak melaksanakan sama sekali. Seperti itu.
1: Baik. Ustaz, kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan masuk dari Pak Safrudin Husain di Jakarta. Pertanyaan ini ada tiga nih Ustaz. Pertanyaan pertama, apa hukum sholat Jumat bagi wanita? Terus pertanyaan kedua, sholat apa yang dilakukan para wanita di rumahnya pada waktu sholat Jumat? Ketiga, apakah ada dalil yang menganjurkan wanita untuk tetap sholat Jumat di rumahnya? Itu tiga pertanyaan dari Pak Safrudin Husain di Jakarta. Silakan Ustaz.
0: Ya, di sholat Jumat ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'a. Di yang lain ada tambahan yang kelima, Jumat itu wajib kepada setiap muslim kecuali empat golongan atau lima golongan. Yang pertama adalah ya as-sabiyu itu anak kecil, itu tidak wajib Jumat. Yang kedua al-marid, orang sakit ya, yang sakit menghalangi datangnya ke Jumat. Bukan sakit tidak wajib Jumat adalah abdun mamlukun itu hamba sahaya, budak. Di zaman Nabi ada, zaman sekarang tidak ada lagi. Yang keempat adalah awimra'atun, perempuan ya, ibu-ibu yang dewasa ya, ya tidak wajib Jumat. Kedua, empat golongan ini tidak wajib melaksanakan Jumat. Kalau pertanyaannya adalah apakah kemudian kalau ibu ini ya, wanita dewasa ini melaksanakan sholat Jumat, bagaimana hukumnya? Maka wanita yang melaksanakan sholat Jumat oleh para ulama di semua fatwa mengatakan sah Jumatnya ya, dan ketika dia sudah melaksanakan sholat Jumat maka gugur kewajiban zuhurnya. Ya, kewajiban aslinya adalah zuhur bukan Jumat, tapi ketika dia melaksanakan sholat Jumat maka gugur kewajiban, ya gugur kewajiban Jumatnya. Berdasarkan hadis umum yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, idza sta'dzanatil mar'atu, apabila seorang istri minta izin kepada suami melaksanakan sholat, fala tamna'u nisa'akumul masajid, maka jangan halangi dia. Ya, jangan halangi. Boleh perempuan melaksanakan Jumat dan gugur kewajiban zuhurnya. Ya. Tapi kalau dia memilih bahwa dia tidak melaksanakan Jumat, maka kewajiban zuhurnya tetap. Dia wajib melaksanakan zuhur. Di mananya? Di rumahnya. Atau bisa melaksanakan zuhur di masjidnya. Yang ketiga, apakah boleh wanita melaksanakan Jumat di rumahnya? Tidak boleh. Ya, sekalipun rumah itu berdekatan dengan masjid, maka rumah yang berdekatan dengan masjid tidak dihitung sebagai rumah. Ya, kenapa tidak dihitung sebagai rumah? Karena rumah bukan masjid. Tidak bisa dia hanya, apalagi dia pakai radio, dia dengar radio kemudian dia sholat Jumat ya di rumah. Ya, afdal baginya adalah melaksanakan sholat zuhur di masjid, bukan melaksanakan sholat Jumat di rumahnya. Karena tata tertib Jumat ada khatibnya yang jelas kita melihatnya dan ada imamnya dan seterusnya.
1: Ya, kita lanjut lagi Ustaz. Pertanyaan dari Pak Samsul Dipohe. Pertanyaannya, mengapa posisi duduk para jamaah dan imam masih dalam posisi tasyahud akhir pada selesai sholat dan setelah salam pada saat melakukan zikir setelahnya? Saya bacakan kembali Ustaz. Mengapa posisi duduk para jamaah dan imam itu masih dalam posisi tasyahud akhir pada selesai sholat setelah salam pada saat melakukan zikir setelahnya? Silakan Ustaz.
0: Baik, ada yang memahami bahwa mengikuti imam itu sampai pada gerakan terakhir. Mengikuti imam itu sampai pada gerakan terakhir. Mana gerakan terakhir? Gerakan terakhir itu melepaskan tahiyatnya. Disebutkan hadis, tapi saya lupa hadisnya, yang mengikuti imam dan kemudian dia menyelesaikan sholatnya ba'da insirafihi minas sholat itu setelah dia membubarkan gerakan terakhir dia, itu tahiyat. maka pahala

0: hanya sekian. Ada jaminan hadisnya seperti itu. Tapi ada yang memahami bahwa ya gerakan terakhir salat itu bukan lepasnya imam. Ya, lepasnya imam pada tahiyat terakhir, ya, tapi salamnya imam. Jadi salat dimulai dengan muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi ketika imam itu sudah assalamualaikum kedua, maka berarti tidak ada lagi mutaba'ah, tidak ada lagi mengikuti imam karena sudah selesai salatnya. Tapi yang versi kedua, yang pertama itu bukan pada salamnya imam, tapi setelah salamnya imam, jika imam masih dalam posisi, ya, jika imam masih dalam posisi tahiyat, masih kita masih mengikuti imam tahiyat itu dengan syarat bahwa mengikuti imam ini fadilah, ya, di posisi dia terakhir, hanya memang tidak boleh lama, tidak boleh lama karena diikuti oleh makmum, ya, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ketika sesudah salam itu ada dua versi hadis, beliau tidak lama-lama tahiyat, berdoa sendiri, berzikir sendiri, toh, tapi beliau merubah posisinya dengan cepat setelah salam. Ya, cara pertama adalah beliau menghadap ke jamaah dengan 180 derajat. Jadi setelah assalamualaikum kedua, beliau langsung menghadap ke jamaah dengan wajah yang full, badan yang full. Dilihat semua wajahnya, badannya oleh jamaah. Versi yang kedua adalah Rasulullah SAW menghadap ke utara. Ya, posisi jamaah makmum itu menghadap sebelah kanan. Rasulullah hanya setengah. Ya, itu dua-duanya boleh. Menghadap ke utara, kemudian berzikir Allahumma antas salam, subhanallah 33 kali. Atau menghadap jamaah full, itu boleh. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah setelah salam, ya, dalam posisi dia tahiyat, tidak lama dia tahiyat. Ya, kalau itu yang mau diikuti, maka berarti makmum dengan imam tidak lama posisi tahiyat. Ya, yang tidak boleh, ya, imam setelah salam kedua, tahiyatnya 15 menit. Dia berzikir sendiri, subhanallah, Allahu Akbar, dan seterusnya, dan diikuti oleh makmum. Nah, ini tidak sesuai dengan praktek dalam hadis Rasulullah SAW yang segera beralih posisi tahiyat akhir menghadap ke jamaah atau menghadap ke utara. Sekira seperti itu.
1: Baik. Masih ada pertanyaan yang masuk? Kita masih menunggu dan juga memang kita sudah di penghujung waktu juga, Ustadz. Mungkin ada tambahan, Ustadz, sebelum kita akan akhir kebersamaan kita di Religi Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya. Masih ada satu pertanyaan? Baik, silakan. Religi Pagi.
2: Halo.
1: Ya, langsung pertanyaan. Baik, terima kasih. Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Silakan untuk bisa menutup kebersamaan kita pagi ini. Silakan, Ustadz.
0: Baik, kita bersyukur alhamdulillah selesai kajian dan dialog kita pagi hari ini. Berharap insya Allah, ya, amalan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak.
1: Amin.
0: Ilmu kita bertambah, semangat ibadah kita, ya, semangat ibadah kita juga bertambah, insya Allah. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan, yang bertanya dengan yang lagi mendengarkan, ya, tidak bertanya tapi mendengarkan. Dan saya yakin begitu banyak para jamaah kita yang lagi standby. Saya bukan Superman, saya bukan segalanya. Itu banyak narasumber yang kita bisa mintakan petuah dan fatwa mereka. Ya, jika ada yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Jika ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua kita sehat walafiat, Bapak Ibu, para pendengar, Bapak-bapak haji, Ibu-ibu haja, para akademisi, dan seluruh masyarakat Gorontalo. Ya, kita tutup acara hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad SAW.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, harapan bagi masyarakat nelayan untuk mendapatkan sejumlah perahu yang dijanjikan.
2: Mengantisipasi keras adanya cuaca ekstrim saat ini, angin kencang yang tidak bisa kita elakkan.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Peringatan inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Gorontalo Utara terus didorong melalui penguatan sarana bagi masyarakat nelayan. Berikut laporan Rehan Datau.
1: Kabupaten Gorontalo Utara memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar untuk terus dikembangkan. Produksi perikanan tangkap di wilayah ini mencapai 23 hingga 26 ribu ton setiap tahun. Potensi tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Gorontalo Utara, Faisal Pio, mengatakan pihaknya juga terus mendorong penguatan sarana pendukung bagi masyarakat pesisir Gorontalo Utara.
2: Produksi perikanan tangkap kita itu dalam setahun itu berkisar antara 23 ribu ton sampai dengan 26 ribu ton per tahun. Nah, nantinya dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, harapan bagi masyarakat nelayan dalam KNMP ini selain pabrik es, tambatan perahu, mereka juga berharap untuk mendapatkan sejumlah perahu yang dijanjikan. Karena di tahun 2025, setiap KNMP itu mendapatkan 10 buah perahu beserta mesinnya. Nah, itu yang sangat diharapkan oleh para nelayan kita. Dengan adanya perahu itu bisa meningkatkan produksi perikanan tangkap, meningkatkan kesejahteraan khususnya para nelayan yang sedianya para nelayan yang biasa melaut itu di bawah dari 12 mil. Dengan adanya perahu ini mereka bisa menggunakan sampai di atas 12 mil.
1: Penguatan nelayan tidak hanya bergantung pada sarana penangkapan ikan. Akademisi Fakultas Kelautan dan Teknologi Universitas Negeri Gorontalo, Arfiani Rizky Paramata, mengatakan penanganan hasil tangkapan dan kualitas ikan perlu mendapat perhatian. Menurutnya, pencatatan produksi serta kontinuitas pasokan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan hasil perikanan.
3: Memang nelayan kita punya potensi. Siap atau belum siapnya itu memang tidak bisa langsung di judge kalau misalnya belum siap atau siap, karena semuanya punya potensi, apalagi jika disusun didukung oleh infrastruktur dan pemerintah itu sendiri. Cuma nelayan perlu diperkuat dari sisi misalnya penanganan ikannya, kualitas pencatatan produksi, kemudian kontinuitas pasokan, itu mungkin mereka ya, nelayan-nelayan. Nah, di sisi lain, industri juga harus membuka skema kemitraan yang fair.
1: Sementara itu, program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memperkuat fasilitas bagi masyarakat nelayan. Bantuan perahu beserta mesin dinilai dapat memperluas jangkauan nelayan dalam mencari ikan. Dengan jangkauan melaut yang lebih jauh, hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan diharapkan ikut meningkat.
0: Pemerintah Kabupaten Powiato memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim. Kesiapsiagaan tersebut dinilai penting untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat maupun berbagai aktivitas di daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Powiato, Rusmiati Pakaya, mengatakan kondisi cuaca ekstrim perlu diantisipasi bersama dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai resiko cuaca yang dapat muncul akibat perubahan kondisi cuaca. Rusmiati menjelaskan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan informasi mengenai kondisi cuaca dapat diterima dengan cepat dan menjadi dasar dalam menentukan langkah di lapangan. Hal ini termasuk menyesuaikan berbagai aktivitas masyarakat apabila kondisi dinilai berpotensi membahayakan.
4: Tidak hanya unsur pemerintah provinsi, pemerintah daerah juga semuanya saat ini mengantisipasi keras adanya cuaca ekstrim saat ini, angin kencang yang tidak bisa kita elakkan, kemudian juga kunjungan wisatawan juga tidak bisa kita mau tahan-tahan orang yang datang ke objek wisata. Otomatis dengan demikian maka pemerintah daerah harus mengambil sikap untuk mempersiapkan atau mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, upaya yang sudah kami laksanakan memang jauh-jauh hari memang kami sudah menjalin kerjasama lintas sektor. Sebagaimana juga yang sudah dilaksanakan oleh daerah-daerah lain. Di objek wisata Poncinta itu khusus karena itu kunjungan cukup banyak untuk turis domestik maupun yang dari luar daerah. Cuman memang kalau di Poncinta itu orang kesana lebih banyak menikmati pemandangannya dan kulineran. Kalau yang memanfaatkan Bahari sebagai objek wisatanya itu lebih ke Buo, objek wisata Libuo.
0: Ia menambahkan sektor pariwisata juga menjadi salah satu bidang yang perlu memperhatikan kondisi cuaca. Pengelola destinasi wisata diharapkan meningkatkan kewaspadaan, terutama pada objek wisata yang berada di kawasan terbuka maupun memiliki aktivitas yang berhubungan dengan perairan. Menurut Rusmiati, edukasi pada masyarakat dan wisatawan juga menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi. Masyarakat diharapkan tidak memaksakan aktivitas apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan dan selalu mengikuti informasi maupun peringatan dari pihak berwenang. Pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo mendorong penguatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B untuk mencegah alih fungsi lahan yang tidak sesuai ketentuan.
5: Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B menjadi perhatian DPRD Provinsi Gorontalo. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan lahan pertanian tetap tersedia dan tidak beralih fungsi secara tidak terkendali di tengah kebutuhan pembangunan daerah. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifuddin Bano, kepada RRI mengatakan, kondisi alih fungsi lahan yang terjadi saat ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo itu menilai, perubahan fungsi lahan harus dilakukan secara ketentuan agar tidak mengancam keberlanjutan sektor pertanian. Ia menilai, perlindungan lahan tidak hanya berkaitan dengan menjaga luas lahan pertanian, tetapi juga menyangkut kepastian bagi petani dalam mengembangkan usaha pertanian. Keberadaan lahan yang terlindungi menjadi bagian penting dalam menjaga produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. DPRD Provinsi Gorontalo akan mendorong penguatan regulasi melalui kebijakan di tingkat kabupaten dan kota.
6: Yang punya wilayah itu kan kabupaten kota. Ya. Dan di Perda itu saya ingat sekali pada saat waktu masih di DPRD Kabupaten Gorontalo, kita bahas Perda itu secara bersama-sama. Dan ada sanksi tegas, ada sanksi terhadap pelanggaran terhadap Perda tersebut. Ketika ada alih fungsi lahan yang tidak berkesesuaian dengan Perda tersebut, itu bisa dipidana loh, kan begitu. Nah ini yang kita minta kepada daerah, kepada kabupaten kota yang mempunyai wilayah. Perda ini ya tolong dalam rangka menjaga keberlangsungan swasembada pangan kita, lahan pertanian kita juga supaya tidak berkurang, maka kita minta Perda ini tetap ditegakkan, kan begitu. Supaya lahan pertanian ini tetap terjaga terus.
5: Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian mengenai lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan sehingga tidak mudah dialihfungsikan. Menurut Syarifuddin, keberadaan regulasi LP2B juga memiliki dampak lebih luas terhadap peluang daerah memperoleh dukungan pemerintah pusat. Perlindungan lahan pertanian menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan program pertanian, termasuk dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh berbagai bantuan dari Kementerian Pertanian. Salah satu bentuk dukungan yang berkaitan dengan kebutuhan lahan pertanian, yakni pembangunan jalan usaha tani. Infrastruktur itu dinilai penting untuk mempermudah mobilitas petani, distribusi hasil produksi, serta mendukung efisiensi kegiatan pertanian dari lahan menuju pusat pengumpulan maupun pasar. Taufik Usman melaporkan.
0: Pemerintah Kota Gorontalo terus melakukan upaya dalam memperkuat pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Langkah yang dilakukan membangun kerjasama dengan perbankan. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Nurianto menyampaikan, kerjasama dengan pihak perbankan diharapkan dapat membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Menurutnya UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, namun dibutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak agar pelaku usaha berkembang dan berdaya saing.
7: Pertama dalam pengembangan beberapa sektor, terutama terkait pengembangan sektor UMKM, terutama dalam hal permodalan, kemudian juga terkait dengan beberapa pelatihan-pelatihan nanti dengan UMKM yang akan disupport oleh Bank BTN. Tentunya ini merupakan kehadiran pemerintah daerah bagi wajib pajak yang telah membayar pajak.
0: Nurianto menjelaskan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan akan memberikan manfaat dalam mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM, baik melalui akses terhadap layanan keuangan, pendampingan maupun pelatihan. Pelaku UMKM diminta agar meningkatkan inovasi dan kualitas produk agar mampu menjawab kebutuhan pasar yang semakin berkembang. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kabupaten Bonebolango menyelesaikan sekitar 24 perkara hingga Agustus 2026. Sebagian besar perkara yang ditangani berkaitan dengan persoalan pembiayaan atau leasing. Anggota Majelis BPSK Bonebolango, Julkifli Ibrahim, kepada RRI mengatakan, persoalan leasing masih menjadi perkara yang paling dominan ditangani lembaganya sepanjang tahun ini. Menurutnya, sengketa tersebut umumnya berkaitan dengan hubungan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme yang tersedia di BPSK. Ia menjelaskan BPSK memiliki mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui proses mediasi maupun mekanisme penyelesaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
8: 2026 ini setiap bulan itu terang menyelesaikan 3 sampai dengan 4 perkara. Karena itu satu kewajiban itu setiap bulan itu harus ada minimal 2 perkara yang terang selesaikan. Maka kalau dihitung ada sekitar kalau 8 atau kali 4 ada sekitar 24 perkara yang terang sudah selesaikan di Kabupaten Bonekelang. Paling banyak masalah di sini.
0: Keberadaan BPSK, kata Julkifli, diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh penyelesaian ketika menghadapi persoalan dalam transaksi barang maupun jasa. Ia juga mengajak masyarakat yang mengalami sengketa dengan pelaku usaha untuk tidak ragu melaporkan persoalan tersebut kepada BPSK, Bone Bolango. Layanan penyelesaian sengketa ini bersifat gratis sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan biaya. BPSK Bone Bolango terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lembaga tersebut sebagai salah satu jalur penyelesaian sengketa secara baik dan sesuai ketentuan. Pendengar, sepanjang tahun 2026, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Gorontalo telah menerima sedikitnya 15 laporan berkaitan dengan persoalan perlindungan konsumen. Perkara yang dilaporkan didominasi pelanggaran-pelanggaran di sektor jasa keuangan yang mencapai hingga 80%. Kemudian disusul perkara lain di sektor barang dan jasa. Berikut wawancara reporter Andi Sanga dengan Ketua BPSK Kota Gorontalo, Ramayanto Arsyad.
9: Berbicara terkait dengan perlindungan konsumen ini memang menjadi salah satu hal menarik ya, utamanya di Gorontalo. Di Kota Gorontalo sendiri Pak, di tahun 2026 sendiri bagaimana laporan-laporan dari masyarakat, apakah masih cukup tinggi Pak? Karena di 2025 itu mencatat angka laporan tertinggi sepanjang BPSK berdiri.
10: Terkait dengan aduan yang berkaitan dengan konsumen, kami di sekretariat sepanjang tahun 2026 dari bulan Januari sampai dengan periode Agustus 15 perkara Pak. 11 perkaranya sudah selesai, sudah putus dan syukur Alhamdulillah kami sudah bisa selesaikan dan saat ini sementara kita laksanakan prosesnya itu atau penyelesaiannya ada 3 perkara. Dan terakhir yang masuk dari 3 perkara itu baru masuk 2 hari yang lalu itu 1 perkara. Sehingga total 3 perkara yang sementara saat ini kami laksanakan proses penyelesaiannya Pak.
9: Ya, untuk perkara-perkara yang dilaporkan itu Pak, bisa digambarkan seperti apa Pak?
10: Perkara yang mendominasi laporan yang masuk di registrasi kami itu berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran di sektor keuangan. Itu yang sangat banyak masuk. Artinya dari sisi persentase itu berkisar 80% sengketa-sengketa yang berkaitan dengan jasa keuangan. Kemudian sisanya itu berkaitan dengan barang dan jasa.
9: Inovasi dari BPSK sendiri Pak di tahun ini ada atau seperti apa Pak?
10: Iya, yang pasti kami tetap melakukan upaya-upaya terbaru. Kami tetap melakukan inovasi terhadap pelayanan ya. Contoh kemarin kami adaptif terhadap sosialisasinya, kami melaksanakan sosialisasi yang terakhir ini di zona-zona street food. Kan pemerintah kota akhir-akhir ini melaksanakan program membantu UMKM di street food dan itu kami melaksanakan sosialisasi di beberapa titik-titik yang notabene dikunjungi oleh para masyarakat. Sehingga memudahkan kami untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu kami juga tetap intens melakukan sosialisasi melalui media sosial yang bekerja sama dengan teman-teman penggiat media sosial lainnya seperti itu.
9: Harapan dari BPSK Kota sendiri seperti apa ke depan ini kepada masyarakat atau juga kepada pemerintah daerah Pak, kaitannya dengan laporan-laporan perlindungan konsumen seperti ini Pak?
10: Baik, terkait dengan perlindungan konsumen kami tetap menyampaikan kepada masyarakat untuk tentunya ketika ada masalah-masalah berkaitan dengan hak-hak masyarakat sebagai konsumen itu tetap harus kami layani karena regulasinya sudah jelas itu diatur melalui undang-undang perlindungan konsumen sehingga masyarakat itu mempunyai hak untuk menuntut hak-haknya ketika haknya sebagai konsumen itu tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Sehingganya melalui kesempatan ini kami tetap memberikan kesempatan ataupun memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas agar kiranya ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat sebagai konsumen itu tidak terlayani ataupun terabaikan, maka jangan sungkan-sungkan untuk datang melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang untuk Provinsi Gorontalo itu di masing-masing kabupaten kota sudah terbentuk. Dan khususnya bagi masyarakat Kota Gorontalo yang merasa haknya sebagai konsumen itu tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, maka sebaiknya segera, apakah itu baru sebatas berkonsultasi ataupun membuat pengaduan, kami dengan senang hati akan melayani Bapak Ibu sebagai masyarakat untuk memenuhi hak-hak tersebut.
11: Baik ya, terima kasih Pak Ramayanto sudah bersama kami di Pro 1 Pak.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo memastikan bahwa pelaksanaan Karnaval Karawo tahun ini berlangsung semarak. Meskipun terdapat tantangan terkait dengan efisiensi anggaran.
2: Efisiensi anggaran menjadi salah satu tantangan bagi Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dalam mempersiapkan pelaksanaan Karnaval Karawo tahun 2026. Meski terdapat keterbatasan anggaran, kegiatan yang menjadi salah satu agenda promosi kain khas Gorontalo tersebut ditargetkan tetap berlangsung semarak dan mampu menarik perhatian masyarakat serta wisatawan. Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Romi Moge mengatakan pihaknya terus melakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan Karnaval Karawo agar tetap dapat terlaksana dengan konsep yang menarik meskipun dukungan anggaran harus disesuaikan dengan kebijakan efisiensi. Menurut Romi, efisiensi anggaran tidak berarti menghilangkan substansi dari pelaksanaan Karnaval Karawo. Pihaknya tetap berupaya mempertahankan unsur utama kegiatan terutama dalam memperkenalkan Karawo sebagai salah satu kekayaan budaya dan produk ekonomi kreatif unggulan Gorontalo.
3: Memang kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran ini memang merubah mindset kita dalam hal untuk pelaksanaan event-event itu. Salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana mengkolaborasikan event-event yang dilakukan dulu sendiri-sendiri, ini kita kemudian satukan. Ini yang pertama, menyatukan target kita pengunjung, yang mungkin dulu Gorontalo Art juga punya target pengunjung, karena itu memang ke arah bagaimana menghidupkan subsektor ekraf. Yang kedua, dulu juga Gorontalo Karnaval Karawo juga itu selain masalah subsektor ekraf, karena memang di event itu harus hadir semua. Jadi UMKM-nya, para desainernya, terus pelaksanaan karnavalnya itu hadir semua dan semuanya punya segmen. Nah, dengan kemudian efisiensi ini kita satukan, kita berharap dengan segmen-segmen yang tadi disatukan itu lebih banyak lagi pengunjungnya. Karena itu yang menjadi target kita. Target pengunjungnya harus banyak. Kalau pengunjungnya tidak banyak, maka yang pertama adalah long of stay, wisatawan bisa kemudian bisa lama di sini.
2: Ia menjelaskan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi salah satu sinergi yang dilakukan untuk menjaga kemeriahan kegiatan. Keterlibatan pelaku ekonomi kreatif, komunitas, pemerintah daerah, serta masyarakat diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan Karnaval Karawo tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan pemerintah. Romi menambahkan pihaknya juga menargetkan Karnaval Karawo tidak hanya menjadi ajang pertunjukan busana dan budaya, tetapi mampu menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, kehadiran masyarakat dan wisatawan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi selama kegiatan berlangsung. Rusdi Anita melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Purwato saat ini telah memiliki puluhan alat dan mesin pertanian modern untuk mendukung upaya modernisasi sektor pertanian. Laporan Andi Sanga.
4: Para petani di Kabupaten Purwato mulai didorong untuk melakukan modernisasi pertanian guna meningkatkan hasil produksi, efisiensi waktu, serta peningkatan pendapatan. Pemerintah daerah tidak hanya memperkenalkan model pertanian modern, tetapi juga menyiapkan berbagai jenis alat dan mesin pertanian modern yang dapat dimanfaatkan oleh para petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purwato, Kamri Alwi, mengatakan penyiapan teknologi dan alsintan menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi sektor pertanian. Penggunaan peralatan modern dapat membantu petani menghemat waktu dan tenaga, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam proses pengolahan lahan hingga panen. Saat ini pemerintah daerah telah menyediakan sedikitnya 5 unit drone, 20 unit rotavator, serta 12 unit combine harvester. Seluruh alsintan tersebut selalu siap dimanfaatkan oleh para petani di seluruh wilayah Kabupaten Purwato.
5: Kalau drone-nya kita tersedia ada 5 unit, kemudian rotavator ada 20 unit, combine yang saat ini dalam kondisi baik ada 12 unit, kemudian ada sekitar 40 unit yang brigade pangan dan brigade alsintan untuk daerah pas. Kemudian ada mungkin sekitar 50-an yang tersebar di petani yang untuk khusus untuk hand tractor. Jadi semua standby dan mereka tinggal mengkonfirmasi. Dan memang ada yang sekarang yang kita ajak petani-petani milenial Gen Z itu kita gabungkan dalam brigade pangan. Dan mereka bergerak di bidang penyewaan alsintan dan pemanfaatan lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan oleh petani. Semua berada di ada di posisi di Dulomo, UPT Dinas begitu. Jadi nanti tinggal brigade dinasnya yang dikonfirmasi mau bergerak kemana-kemana. Karena kita juga punya taksi Alsintan. Jadi kita ada mobil yang bisa membawa alat itu kemana saja yang dibutuhkan di wilayah Kabupaten Pohuwato.
4: Kedepan, pemerintah Kabupaten Pohuwato akan terus berupaya menambah jumlah Alsintan yang tersedia. Penambahan Alsintan diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan kepada kelompok tani di berbagai wilayah. Dengan dukungan teknologi dan peralatan yang memadai, modernisasi sektor pertanian di Kabupaten Pohuwato diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani.
1: Pendengar, kerao sebagai salah satu kerajinan khas Gorontalo terus mendapat perhatian melalui berbagai kegiatan dan event yang dilaksanakan pemerintah. Upaya tersebut turut membuka peluang bagi para pengrajin untuk memperkenalkan produk kerao kepada masyarakat secara lebih luas. Dampaknya permintaan terhadap kerajinan kerao mulai meningkat tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar Gorontalo. Salah satu pengrajin kerao, ya, kami ulangi, salah satu pengrajin kerao, Nining Abdurrahman Arif, mengatakan dukungan pemerintah melalui berbagai event memberikan dampak positif bagi perkembangan usahanya. Menurutnya, kegiatan yang digelar pemerintah menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan produk kerao dengan pasar yang lebih luas. Ia menyebut dukungan promosi juga datang dari masyarakat yang ikut memperkenalkan kerao sebagai kerajinan khas Gorontalo.
6: Dari awal cuma di rumah sendiri dengan keluarga bikin sulaman karao, dan dengan event-event yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, jadi permintaan karao itu mulai ada, mulai datang, kan hanya dalam daerah tapi juga di luar daerah. Dan kita juga terbantukan dengan promosi-promosi yang bukan hanya dilakukan oleh pemerintah tapi juga masyarakat juga membantu.
1: Dukungan promosi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam memperluas pasar karao. Kolaborasi tersebut diharapkan terus berlanjut sehingga para pengrajin semakin berkembang dan karao semakin dikenal di luar Gorontalo. Nining juga menilai promosi bersama menjadi kekuatan dalam perkenalkan karao sebagai produk unggulan daerah. Pendengar, Basnas RI telah menetapkan target untuk pengumpulan zakat untuk Basnas Kabupaten Gorontalo di tahun 2026 sebesar 8 miliar. Meskipun untuk realisasi target zakat tahun 2025 kemarin, Basnas Kabupaten Gorontalo hanya mampu mencapai sekitar 45% dari 7 miliar yang ditargetkan oleh Basnas Pusat. Menyikapi hal tersebut, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Sukri Monti mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya terus berupaya mencapai target yang telah ditetapkan oleh Basnas Pusat melalui berbagai program maupun kegiatan dan kolaborasi dengan Pemda Kabupaten Gorontalo. Tentu dukungan serta dorongan dari semua stakeholder termasuk pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo sangat diharapkan untuk mencapai target Basnas RI yang dimaksud. Menurutnya, terkait pengumpulan zakat untuk semester 1 tahun 2026, Basnas Kabupaten Gorontalo telah mencapai 20%.
7: Untuk tahun ini kami target yang sudah diberikan oleh Basnas RI itu di sekitaran hampir 8 miliar yang harus kami capai. Walaupun pada realisasi tahun 2025 kami hanya mencapai sekitar 45% dari 7 miliar 250 yang ditargetkan oleh Basnas Pusat, kami hanya mencapai 3 miliar. Dan insya Allah untuk tahun ini karena realisasi dari pencapaian tidak mencapai target, maka Basnas menaikkan lagi Basnas RI dari 7 miliar ke hampir 8 miliar yang harus ditargetkan, dipenuhi. Dan alhamdulillah untuk realisasi sampai dengan semester 1 ini, kami sudah mendapatkan sekitar hampir 20%, itu 1,5 miliar.
1: Sukri Monti mengapresiasi respon positif dari pemerintah daerah, baik itu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat yang berlangsung di daerah. Pendengar, lomba azan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo dalam rangka memperingati Maulid Nabi diharapkan dapat melahirkan anak-anak yang dapat mengumandangkan azan baik. Kami ulangi, mengumandangkan azan dengan baik berdasarkan kaidah dan mahrajul huruf.
8: Berbagai kegiatan keagamaan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo dalam rangka memperingati Maulid Nabi tahun 2026. Kegiatan bernuansa keagamaan tersebut dilaksanakan seiring dengan peringatan HUT Kemerdekaan RI sekaligus menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan hal itu, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumingi, Kota Gorontalo, Jamil S.A.G. mengatakan, dilaksanakannya kegiatan ini sebagai upaya untuk mempererat jalinan silaturahim antara majelis taklim yang ada di wilayah ini. Khusus lantunan festival salawat diikuti sebanyak 5 majelis taklim dari 19 majelis taklim yang ada di Kecamatan Dumingi, Kota Gorontalo. Sedangkan untuk kegiatan lainnya seperti lomba azan, persetujuan untuk melahirkan anak-anak yang dapat melantunkan azan dengan baik. Dirinya ingin ke depan yang akan mengumandangkan azan di masjid nanti adalah anak-anak TPQ sebagai generasi penerus.
9: Bagi anak-anak TPQ agar mereka mampu mengumandangkan azan dengan baik sesuai kaidah dan makhrajul huruf ketika mereka melaksanakannya atau mengumandangkannya, sehingga mereka bisa terlatih dan mereka bisa tampil di masjid. Karena kita lihat selama ini bahwa yang sering mengumandangkan azan itu adalah orang-orang tua yang mestinya ada kader-kader. Nah, melalui kegiatan ini kami berharap anak-anak kita punya kepercayaan diri untuk mengumandangkan azan di masjid.
8: Jamil S.A.G. menambahkan melalui kegiatan lomba azan seperti ini akan membentuk karakter anak sehingga terlatih dalam mengumandangkan azan berdasarkan kaedah dan ketentuan yang ada. Sebagai KUA di Kecamatan Dumingi, ia pun mengapresiasi dukungan dari pihak kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, kemudian pemerintah kecamatan, tokoh agama maupun masyarakat. Hendra Raup melaporkan.
1: Pendengar, 42 atlet senior dan 22 atlet junior ambil bagian dalam pelaksanaan kejuaraan catur tingkat Provinsi Gorontalo. Kejuaraan catur tersebut ajang seleksi atlet persiapan menghadapi kejuaraan nasional yang akan diselenggarakan di Banten Oktober 2026. Bobby Riawan melaporkan.
10: Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Provinsi Gorontalo menggelar turnamen catur tingkat Provinsi Gorontalo. Kejuaraan ini selain rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, juga sekaligus ajang seleksi atlet persiapan menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas yang akan diselenggarakan di Banten Oktober 2026. Ketua Percasi Provinsi Gorontalo Beni Nento menyampaikan turnamen ini wadah untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus menjaring pecatur potensial yang akan dipersiapkan menghadapi kompetisi pada tingkat yang lebih tinggi kejuaraan nasional Kejurnas Oktober mendatang.
11: Jadi ini yang kami lakukan adalah untuk melakukan seleksi sehingga kita tahu kualitas yang kita akan kirim insya Allah dari hasil seleksi ini. Ini akan membawa nama baik Percasi Provinsi Gorontalo yang kita saring dari semua kabupaten kota yang telah mengirimkan para delegasi. Jadi total semuanya ini ada 42 senior dan 22 junior. Tentu ini sangat membanggakan kami sebagai pengurus Percasi Provinsi Gorontalo. Walaupun kita tahu bersama kondisi kemampuan fiskal keuangan kita se-Provinsi Gorontalo sehingga secara mandiri, alhamdulillah ini bisa terlaksana dengan pada sampai dengan malam.
10: Sementara itu, Wakil Ketua KONI Provinsi Gorontalo Ridwan Bobihu menilai, KONI Provinsi Gorontalo mengapresiasi atas terlaksananya kejuaraan tersebut bahkan dilaksanakan secara mandiri. Menurutnya, prestasi tidak dapat diraih secara instan, membutuhkan proses pembinaan yang terencana, latihan dan disiplin, serta kompetisi yang berjenjang.
12: Pada malam hari ini, saya ingin memberikan apresiasi tertinggi buat prestasi Provinsi Gorontalo karena satu-satunya cabang olahraga yang telah melakukan kejurnas itu karena Percasi dan mandiri lagi. Kami juga berharap untuk seluruh cabang olahraga mudah-mudahan bisa mengikuti jejak daripada Percasi karena situasi keuangan juga ini.
10: Turnamen catur tingkat Provinsi Gorontalo tersebut juga menjadi momentum menambah pengalaman tanding khususnya atlet junior. Melalui kejuaraan ini akan melahirkan atlet yang memiliki kualitas baik yang diharapkan mampu membawa nama harum Provinsi Gorontalo di tingkat nasional nanti. Kejuaraan catur tingkat provinsi ini berlangsung dari tanggal 21 hingga 24 Agustus diikuti 42 atlet senior dan 22 atlet junior.
1: Pendengar, sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja dan petugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Baik, sahabat budaya, mulut atau mulut dua. Selamat pagi buat semuanya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam budaya. Pagi ini yang sudah persiapan mau ke tempat kerja, sekarang sudah jam 6 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Dan juga buat adik-adik semuanya yang akan berangkat ke sekolah juga, semoga tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan semuanya ya. Kalau hari ini agenda yang Tienga dapatkan untuk yang merayakan hari sekolahnya, hari jadi sekolahnya, yaitu SMP Negeri 1 Kota Gorontalo ya. Kegiatan ya pagi ini akan diikuti oleh seluruh peserta, yaitu seluruh kelas ya, untuk SMP Negeri 1 Kota Gorontalo yang akan jalan sehat pagi ini, yang katanya startnya di jam 7 pagi ya. Oke, selamat hari ulang tahun buat SMP Negeri 1 Kota Gorontalo. Semoga makin berjaya, anak-anak hebat yang akan terus menjaga nama baik sekolah ya. Dan juga sahabat budaya, pagi ini Tienga rangkum satu informasi untuk semuanya, karena memang masih panas matahari ya, lagi kemarau. Jadi cuaca yang panas, cuaca yang terik, yang kadangkala juga kita rasa lemes ya di jalan ya. Jadi cuaca terik yang menyengat selama musim kemarau itu, sahabat budaya, meningkatkan resiko dehidrasi atau kondisi saat tubuh kehilangan lebih banyak cairan dibandingkan intake yang masuk ya. Meski sering dianggap sepele, kekurangan cairan ini dapat merembet pada penyakit penyerta yang membahayakan keselamatan jiwa, sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya, potensi dehidrasi pada dasarnya juga mengintai siapa saja. Kendati demikian, sahabat budaya, kelompok rentan memerlukan pengawasan ekstra karena dampaknya juga jauh lebih cepat memburuk. Kelompok yang paling rentan dehidrasi yaitu bayi dan anak-anak karena belum mampu menyampaikan rasa haus secara mandiri dan memiliki metabolisme cairan yang lebih cepat. Terus juga lansia ya. Lansia sensitivitas rasa haus mulai menurun seiring bertambahnya usia. Terus atlet dan pekerja berat ya. Karena di sini mereka memproduksi keringat berlebih akibat aktivitas fisik intensif di bawah paparan panas. Dan juga penderita penyakit tertentu, pengidap diabetes, gangguan ginjal atau riwayat penyakit kronis yang mengonsumsi obat diuretik, sahabat budaya. Jadi ada cara kita bisa mencegah dampak buruk, dan kita harus mengenali sinyal tubuh sejak dini menjadi langkah krusial sebelum kondisi berkembang menjadi tingkat lebih lanjut, sahabat budaya. Jadi dilalipata banyak minum ya untuk kita di musim kemarau ini, musim panas. Dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, karena Tienga masih teman sahabat budaya semuanya sampai di jam 10 nanti.

Sahabat budaya, mau tato mengudlaan lagu dari daerah Kalimantan Barat. Cerita suku Dayak, lagu dari daerah Kalimantan Barat ya sahabat budaya. Tentunya ke suku Dayak lagunya lebih kita dengarkan. Dan juga sahabat budaya, sebagai informasi juga untuk adik-adik kita yang usia

26 juga akan dilaksanakan berbagai kegiatan di RRI Fest. Jadi sahabat budaya bisa nantinya bisa bergabung, bisa nonton, bisa belanja-belanja juga di UMKM ya. Dan juga sahabat budaya di tanggal 28 Agustus ya, itu kita akan melaksanakan, RRI akan melaksanakan Jalan Sehat. Oke, selamat pagi buat semuanya yang pagi ini terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan kita lanjut lagi ke lagu ke daerah-daerah Sumatera ya. Kita ke daerah Batak dulu.

0: dari Sudirman 30, sahabat budaya Rani Simbolon Siboro mantan mi. Sahabat budaya dari rri.co.id kembali lagi tiang rangkum di mana alumni IKAS Mansa angkatan 82 itu dorang menggelar acara syukuran atas keberhasilan meraih juara umum dalam lomba defile yang merupakan rangkaian peringatan HUT ke-75 IKAS Mansa dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Dan ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus momentum untuk mempererat kembali kebersamaan para alumni IKAS Mansa Angkatan 82. Dan ini diselenggarakan di kediaman Haja Ama Aspari Daud, Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Keberhasilan ini meraih juara umum dalam lomba defile menjadi kebanggaan tersendiri bagi alumni Angkatan 1982. Karena syukuran ini sekaligus menjadi momentum untuk mengenang proses kekompakan dan kerjasama yang telah dibangun selama mengikuti rangkaian perlombaan. Dan baik sahabat budaya yang mau tato mudlaah, Pak Junawir Panigoro ya, sebagai panitia kegiatan mengatakan keberhasilan ini tidak lepas dari semangat kebersamaan dan partisipasi seluruh alumni IKAS Mansa 82. Karena menurutnya sejak awal para alumni menunjukkan antusiasme tinggi dalam mempersiapkan diri mengikuti lomba ini. Jadi sahabat budaya banyak selamat Pak Junawir sama teman-teman angkatan 82 semuanya. Kalau diingat angkatan 95 ya. Jauh. Oke, kita langsung saja sahabat budaya dengan lagu dari Palu ya. Kita dengan lagu dari Parigi. Parigi Sulawesi Tengah.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sahabat budaya, rumah Wale Wangko menjadi salah satu rumah tradisional masyarakat Minahasa. Bangunan ini memiliki bentuk rumah panggung dengan konstruksi kayu yang khas. Rumah tersebut memiliki ruang-ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga dan kehidupan sosial. Arsitekturnya memperlihatkan pengetahuan masyarakat dalam menyesuaikan bangunan dengan lingkungan. Wale Wangko juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Minahasa. Sekian pas jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi, Odu Olo.

0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Ya, sahabat budaya, dari lagu Suku Asmat, Ayah Bunara. Kita masih dengan semangat 45 karena masih dengan suasana kemerdekaan ya. Kita lanjut lagi sahabat budaya dengan info berikutnya, masih dari rri.co.id, di mana pemerintah Kabupaten Bualemo menyalurkan bantuan kepada warga desa Piloliyanga yang terdampak musibah kebakaran di hari Rabu kemarin. Dan bantuan ini diserahkan langsung Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bualemo Syafruddin Kadir Lamus. Bantuan yang disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bualemo berupa pakaian, tempat tidur, serta berbagai kebutuhan harian lainnya. Bantuan ini diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar pasca musibah sahabat budaya. Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali mengatakan penyaluran bantuan merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. Lengkapnya, terdua bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo. Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Sahabat budaya, monggo tato monggo dula'ah, kita tetap siaga ketika banyak hal yang bisa terjadi di sekitaran kita ya. Seperti beberapa info yang Tia dapatkan, di beberapa tempat terjadi penanganan musibah ya, yang terjadi yaitu ada sarang lebah ya. Ya, sarang lebah di atas atap rumah milik warga Abdillah Malo di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo yang dikhawatirkan akan menimbulkan korban. Dan setelah menerima laporan, tim Animal Rescue langsung melakukan briefing. Kemudian pada pukul 22.49 menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Sesampai di lokasi, anggota langsung melakukan penanganan berjalan lancar tanpa kendala. Sahabat budaya, monggo tato monggo dola'a. Jadi setelah menerima laporan dari tim BPBD Kabupaten Gorontalo yang melakukan briefing dan bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan, tim tiba di lokasi dan segera melakukan evakuasi terhadap sarang lebah tersebut, sahabat budaya. Dan proses penanganannya juga berlangsung di jam 22.49 menit sekitar pukul 24 dini hari ya. Seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala dan situasi di lokasi dapat dikendalikan dengan aman. Dalam operasi itu juga, sahabat budaya, BPBD Kabupaten Gorontalo mengerahkan 2 unit kendaraan roda 2 dengan 2 ponsel dari Regu Yuda dan tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian material akibat kejadian tersebut, sahabat budaya, pengetahuan mengedua A. Oke, sahabat budaya, tentunya ada hal-hal yang bisa membahayakan, mungkin kita bisa langsung laporkan kepada petugas agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang. So

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Pada tahun 1999, kota Cicero, Illinois mengesahkan payung hukum pertama di Amerika Serikat yang melarang penggunaan ponsel di pom bensin, dan kemudian saat ini semua perusahaan minyak besar mengikuti peraturan tersebut. Dan sebagai tindakan pencegahan, mereka melarang penggunaan ponsel di pom bensin. Lantas apa penyebab kebakaran atau ledakan di pom bensin? Menurut Petroleum Equipment Institute, PAE, pelepasan listrik statis adalah penyebab utamanya. PAE pun kemudian merekomendasikan 3 aturan sederhana untuk pengisian bahan bakar yang aman. Pertama, matikan mesin. Kedua, jangan merokok. Dan ketiga, jangan pernah berada di dalam kendaraan saat pengisian bahan bakar berlangsung. Walau ponsel mungkin tidak benar-benar menjadi penyebab ledakan atau kebakaran di pom bensin, para ahli sepakat bahwa konsumen harus mengambil langkah pencegahan yang tepat dengan mengikuti 3 aturan tersebut dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pom bensin untuk meminimalisasi risikonya.

Baik sahabat budaya, mau tak mau ngadula ah, kita masih bersama di pagi ini di Umalowali. Ada apa pagi ini? Pagi ini yang terjadi ya, yang terjadi banyak ya. Salah satunya SMP Negeri 1 atau Spensa Gorontalo itu merayakan hari jadinya yang keberapa ya hari ini? Ke-74 ya. Dirayakan langsung dari kemarin sama alumni hari ini dari semua sekolah dari semua sekolah. Dari seluruh siswa-siswi dan guru itu merayakan hari ini ya. Tadi sudah diawali dengan jalan sehat. Jalan sehat diawali dengan drum band, terus diikuti sama peserta dari kelas 1 kelas 7 sampai kelas 9 ya, dan juga guru-guru, serta sukses untuk SMP Negeri 1 Kota Gorontalo ya. Dan juga sahabat budaya, di balik kegiatan itu juga ada hal yang sangat luar biasa, di mana dukungan dari orang tua juga luar biasa untuk menyukseskan agenda kegiatan yang hari ini dilaksanakan oleh SMP Negeri 1. Dan selain dari guru dan juga siswa, ternyata ada juga campur tangan dari para orang tua yang begitu antusias ya, agar suasana bahagia di ulang tahun SMP Negeri 1 Kota Gorontalo itu lebih penuh kebersamaan. Apalagi mama-mama, ya orang tua semuanya ya, itu masing-masing kelas itu dengan agenda yang sangat luar biasa penuh kebersamaan. Apalagi soal penilaian kelas, yang dinilai kelas anak-anaknya, orang tuanya yang sibuk memperbaiki semuanya agar sekolah kelasnya juga jadi rapi. Selain bisa juara, juga kelasnya jadi rapi ya. Dan disitulah kita bisa melihat bagaimana gotong royong, kebersamaan huyula ya, yang ada di satu lingkungan ya, salah satunya di lingkungan sekolah. Bukan hanya guru, bukan hanya murid ya atau siswa, tapi dukungan orang tua juga sangat luar biasa untuk suksesnya pembelajaran di sekolah. Oke sahabat budaya, kita terus bersama pagi hari ini, dan kali ini Tenga sudah siap lagu Maro Berjoget ya. Ini lagu-lagu dari daerah, dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia yang Tenga hadirkan untuk menemani semuanya. Dan di Lali Patah 10 menit lagi kita akan bersama dengan Ti Pakuni di obrolan Pakuni.

Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, Toto Buang menjadi salah satu alat musik tradisional yang berkembang di Maluku. Instrumen ini terdiri dari sejumlah gong kecil yang disusun berdasarkan nada. Cara memainkannya juga dengan memukul bagian permukaan gong menggunakan pemukul khusus. Toto Buang biasanya dimainkan bersama alat musik lain dalam sebuah ansambel. Permainan musiknya juga hadir dalam berbagai pertunjukan dan kegiatan budaya masyarakat Maluku. Sekian pas jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi, Odu Oloh.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.